وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan

0: Hai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ما تنسي إليك.

Dan saya lagi lah ya, akan ceriakan pagi anda menerusi Zona Aktif 6.10 pagi untuk 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah ya. Untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Rompeng tu, apa khabar kita? Sihat ke tidak ya? Cuaca dekat sana macam mana? Okey ke ya? Yang dengarkan kita sekarang ini menerusi frekuensi 91.9 MHz. Baik, bercakap tentang Rompeng ni ya. Ada program istimewa untuk anda hadiri, iaitu Carnival Aspirasi Punk First Rompeng yang dah bermula pun semalam 4 hinggalah bawa ke hari Ahad nanti 4 hingga 6 September 2026 bermula semalam hingga hari Ahad seawal 8 pagi hingga ke pukul 10 malam di mana Tira di Rompeng. Rompeng tu luas ya, besar ya, di Pantai Hiburan Kuala Rompeng. Mungkinlah hari ni ada yang di minit-minit terakhir untuk menghabiskan cuti persekolahan, mahulah hadir ke Pantai Hiburan Kuala Rompeng untuk sama-sama kita memeriahkan Carnival Aspirasi Punk First Rompeng ni. Ada macam-macam aktiviti menarik ya. Ada program ilmu, ada cabutan bertuah pun menanti awak semua. Dan hari ni 5 September ada program jualan Carnival Usahawan, ada senam aerobik seawal pukul 8 pagi tadi, ada juga pertunjukan layang-layang gergasi. Ni kanak-kanak ni suka tengok ni, rugi kau tak pergi ya. Ada sukan rakyat pukul bantal, tarik tali, ada juga persatuan lastik pun ada ni ha. Pertandingan tangkap itik DICT. Ekor ada tu. Dan pukul 10 pagi nanti ada pertandingan kucing tercantik dan paling manja. Yang pastinya cabutan betul apa anda ya. Dan pukul 3 petang nanti cabutan bertuah menanti anda. Dan pukul 3 petang nanti juga ada bola jaring, ada pentong. Pukul 8 malam tidak ketinggalan ada ceramah Carnival Tanah. Dan juga akan memeriahkan suasana malam anda dengan persembahan artis yang pastinya. Ada Zamani, ada Datuk Hassan. Pukul berapa? Pukul 9 malam hari ini. Okey, di Pantai Hiburan Kuala Rompeng. Wow, sambil menikmati udara sepoi-sepoi bahasa di tepi pantai, dapat melihat persembahan artis Popale. Ya. Hari esok tidak ketinggalan macam-macam program ada ya. Ada program pameran agensi dan jualan Carnival Usahawan. Ada juga pertunjukan layang-layang gergasi. Kalau tidak berkesempatan hari ni, boleh pergi esok. Ada juga pertandingan memancing. Ada juga program bola pingpong, bawa bola pingpong dalam sudu. Ada juga pertandingan melukis batik tepi pantai. Cabutan bertuah pastinya ada. Pertandingan memasak asam pedas udang galoh. Paling sedap ya. Pertandingan dekorasi kek cawan. Ada pertandingan karaoke terbuka. Cabutan bertuah. Lumba lari ikat kaki. Macam-macam ada juga ni. Ada persembahan artis pun ada juga pukul 9 malam hari esok. Okey. Jadi mohlah orang Rompeng ataupun kawasan sekitarnya. Kalau Kuantan nak pergi boleh ke? Orang Kuantan nak pergi boleh. Pergi aja ya. Percuma ya. Nanti kalau kat kedai tu lah kena keluarkanlah duit sikit. Nak beli benda dah. Baik, mungkinlah hari ni ada yang nak pergi ke Rompeng tu, naik bas kan, nak pergi Rompeng naik bas, ingat jangan sampai terlepas bas, pastikan dah waktu bertolak datang awal, okey. Yang paling penting sekali, jangan sampai bas derok kita baru nak sampai. Ini dia Julie Remy, bas nombor 1, terus layan Pang FM 1B.

Itu dia lagu daripada Waris, Bismillah. Jadi kita mulakan pagi kita hari ini dengan Bismillah. Moga-moga Allah permudahkan urusan sepanjang hari kita hari ini. Bermula kita celik mata pagi tadi hinggalah bawa ke malam, ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pagi ni anda bertemankan bersama-sama

0: 15 minit pagi seperti biasa, jam yang ketiga hari ni. Kita nak tengok-tengok jugalah, kita nak pantau-pantau jugalah cuaca ataupun ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang pagi ni. Dan pagi ni kita nak bersama dengan Encik Syafiq, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Halo, Assalamualaikum Encik Syafiq.
1: Hello, Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ni seminggu cuti sekolah ni, pergi cuti mana-mana ke?
1: Tak pun sebab talent kata kau memang kerja.
0: Oh iyalah, dah luar dah macam tenganung suaranya tu. Okey, Cik Syafiq mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita ramalan cuacanya sekitaran negeri Pahang pagi ni. Silakan Cik Syafiq.
1: Okey, terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Syafiq, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan tinjauan cuaca semasa, di mana keadaan cuaca semasa adalah baik di semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan di kawasan pedalaman melibatkan daerah Kemaran Highland, Lipis dan juga Raub. Pada sebelah malam, tiada hujan dijangkakan bagi semua daerah. Bagi keadaan paran laut pula, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pan FM.
0: Baik, terima kasih Encik Syafiq.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas.
1: Yeah.
0: Alright, itu dia kita bersama dengan Encik Syafiq, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Dah tahu kan antara ramalan-ramalan cuaca di sekitar Negeri Pahang, rancang perjalanan anda. Okay, dan di sini juga kita mengambil kesempatan dan ruang ini juga. Kalau kita tengok perkembangan terkini jerebu di negara kita ya, Sarawak kini mencatatkan bacaan IPU yang paling tinggi di Serian pada tahap yang berbahaya. Jadi kita doakan godong-godong kita di Serian Sarawak yang sedang berdepan dengan keadaan jerbu yang teruk, semoga dipermudah segala urusan, dikurniakan kesihatan yang baik dan dilindungi daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Kalau tak perlu keluar tu, duduk dekat rumah, jaga kesihatan, okey, pantau keadaan kesihatan godong-godong kita yang berada di Sarawak. Okey, ini dia gandingan Yoni Boy Zinakal Ashraf Nasir. Tak sangka katanya. Terus layan Bang FM.

0: Nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Jom sertai seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 8 September di AC Hotel Kuantan Pahang untuk PKS dan pelabur tempatan. Ayuh maju bersama MIDA. Daftar sekarang #investlocal.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: 8.30 pagi seperti biasa. Hari ini di jam ini juga kita ada Story Sabtu. Kita nak ketengahkan aktiviti-aktiviti ataupun program-program menarik yang anda boleh pergi. Ya. Dan pagi ini kita nak bercakap berkaitan tentang 2026 ASEAN University Table Tennis Championship. Good morning semua. Wow, tiba-tiba good morning. Ya. Ataupun dalam bahasa Melayunya 2026 Kejohanan Pingpong University-University ASEAN. Ya, jadi untuk bercakap tentang ini dan melibatkan juga negara-negara luar, saya tidak bersorangan pagi ni. Saya juga bersama dengan Encik Izzat Muhammad Izzat Mukhtar, Pegawai Belia dan Sukan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA. Halo, Assalamualaikum Encik Izzat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar kita?
4: Alhamdulillah, baik-baik.
3: Alhamdulillah, masih lagi okey ya?
4: Alhamdulillah, masih okey. Ya? Tengah preparation ni untuk besok ni.
3: Untuk besok. Baik, mungkin kita hari ni kita nak bercakap berkaitan tentang 2026 ASEAN University Table Tennis Championship dan pastinya ada negara-negara luar juga terlibat turun ke Malaysia ataupun turun ke negeri tu gajah kita ni kan. Negeri Pahang sendiri mungkinlah dari permulaan ataupun mukadimahnya. Encik Izzat boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita mengenai program 2026 ASEAN University Table Tennis Championship yang diadakan bermula hari ini hingga 11 September 2026. Silakan Encik Izzat.
4: Alright, baik. Untuk makluman pendengar Pahang FM, pada hari ini dan sehinggalah 11 September kita akan adakan 2026 ASEAN University Table Tennis Championship. Di mana kejohanan ini melibatkan dalam 10 negara.
3: 10 negara.
4: 10 negara, negara yang besar yang ada, terutama Malaysia lah. Ada Malaysia, China, Australia, Korea, Mongolia, Kuwait, Brunei, Chinese, Taipei, Hong Kong dan juga Nepal. Jadi ketibaan negara-negara ini pada hari ini, mereka akan menginap di Seri Manja Hotel. Khas untuk kejohanan yang akan bermula esok, kita akan ada majlis perasmian di Kompleks Sukan Universiti Gambang. Dalam masa yang sama pada petang kita akan ada mesyuarat pengurus pasukan dan juga official training. Jadi acara yang dipertandingkan ataupun kategori yang dipertandingkan, kita ada single, double, mix dan juga team event. Di mana team event ni kita buat swaddling cup format. Saya rasa penggemar-penggemar untuk table tennis ni dia faham lah. Team cup format ni. And then dalam masa yang sama juga kita nak address kepada, terima kasih jugalah kepada Kerajaan Negeri Pahang, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Tourism Malaysia dan semua agensi yang terlibat dalam menyumbang atau menaja program ni lah. So kita tinggal nak jalan je. So kita harapkan para pendengar Pahang yang saya boleh hadir lah. Start bermula esok di Kompleks Sukan Mesti Gambang.
3: Okey, hari ni menunggu ketibaan para atlet lah, betul?
4: Ya betul, kita menunggu ketibaan para atlet. Semuanya akan sampai hari ni lah, sehingga pukul 7 malam.
3: Macam mana pula persediaan adik-adik kita ataupun atlet-atlet kita kalau Malaysia sendiri?
4: So untuk tim Malaysia, kita ada gabungan lah daripada universiti-universiti awam dan juga universiti swasta. Jadi mereka pun baru saja habis di Sukan Institusi Pengajian Tinggi, SUKIT. Jadi mereka terus ke sini lah untuk mewakili khasnya umumnya Malaysia lah. Kejohanan ni, dan kita harapkan mereka beri yang terbaik lah untuk tim Malaysia.
3: InsyaAllah, amin, amin, amin, amin. Moga-moga Malaysia di tangga yang teratas sekali.
4: InsyaAllah.
3: Okeylah, mungkin Cik Izzat boleh kongsi jugalah bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita. Apa yang menarik lagi selain kita dapat melihat Kejohanan Pingpong Universiti-Universiti Asia ini dan juga aktiviti-aktiviti lain yang boleh hadir ataupun turut mungkin boleh sertai ke? Silakan.
4: Okey, apa yang menariknya, kalau kita tengok kejohanan-kejohanan berperingkat antarabangsa ni, sangat payahlah untuk datang ke negeri Pahang.
3: Betul.
4: Atau umumnya Pantai Timur. Jadi untuk tahun 2026 ni, alhamdulillah kita dapat bawa kejohanan berperingkat antarabangsa ni untuk bawa ke UMP sendiri, secara khasnya dan umumnya Pahang lah.
3: Yep.
4: Jadi kita dapat menyaksikan aksi pemain-pemain tenis, pemain-pemain table tenis di peringkat Universiti Asia, di mana kejohanan ni kalau nak masuk ke kompleks sukan ni tiada bayaran.
3: Okey, percuma lah ya.
4: Percuma, free of charge, just datang dan boleh tengok lah. Boleh tengok secara langsung level kejohanan yang tinggi. Di mana kalau kebanyakan penganjuran kejohanan peringkat tinggi ni, dia berbayar kalau nak masuk.
3: Betul, betul.
4: Tapi kita free of charge. Tak ada masalah, boleh walk in saja masuk. Game makan start 7 hari bulan, besok kita akan ada official training. Jadi siapa yang patut hadir, saya nak kata semua orang boleh hadir.
3: Ya, semua orang boleh peminat, hadir.
4: Peminat table tennis, komuniti sukan, pelajar, keluarga, orang awam, dan juga kalau ada anak-anak bawa sekali, mana kita tahu nanti ini menjadi pencetus kepada mereka lah untuk teruskan dalam sukan table tennis ni sendiri.
3: Ah, okey. Kalau dekat sana tu ada gerai-gerai jualan ke macam mana ke?
4: Kita tak open pada gerai jualan disebabkan apa ni, kita punya guest ni daripada international.
3: Okay.
4: Jadi mereka memang akan ambil makanan semua di hotel lah.
3: Okey, faham. Okay. Maksudnya kalau nak datang tu, kita melihat, kita saksikan kejohanan pingpong tu, kita dapat tengok rentak-rentak permainan, cara orang Asia bermain table tennis sendiri ya.
4: Ya, betul.
3: Okey, jadi untuk di akhirnya Cik Zai, mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita untuk kita war-warkan kepada masyarakat kita sekitar negeri Pahang ataupun di sekitar Kuantan untuk hadir sama-sama memeriahkan untuk 2026 Kejohanan Pingpong Universiti-Universiti Asia. Silakan.
4: Okey, baik. Saya nak mengambil kesempatan ni untuk menjemput seluruh pendengar Pahang FM, khususnya warga Pahang, untuk hadir dan sama-sama memeriahkan Kejohanan 2026 ASEAN Universiti Table Tennis Championship di UMPSA Gambang.
3: Baik.
4: Bermula 6 sehingga 11 September. Datanglah bersama keluarga ataupun dengan rakan-rakan, saksikan sendiri aksi atlet-atlet universiti dari pelbagai negara, terutamanya Asia, dan berikan sokongan kepada mereka lah. Pada masa yang sama, kami nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Tourism Pahang, dan semua penaja ataupun penyumbang, dan kepada penyumbang kepada kejohanan ni. Dan kita harap kejohanan ni bukan saja mengangkat sukan table tennis ni, tapi juga membantu mempromosikan Pahang sebagai destinasi sukan, pelancongan dan pendidikan di peringkat antarabangsa. Jadi pendengar Pahang FM, jangan lepaskan peluang ni. Jumpa anda di UMPSA Gambang dari 6 sehingga 11 September untuk kejohanan 2026 ASEAN University Table Tennis Championship.
3: Mantap. Terima kasih banyak Encik Muhammad Izzan Mukhtar atas perkongsiannya. Moga-moga universiti-universiti Malaysia meraih kemenangan pada minggu 2026 Kejohanan Pingpong Universiti-Universiti ya.
4: Baik, insyaAllah. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Okey, itu dia kita bersama dengan Encik Muhammad Izzat Mukhtar, Pegawai Belia dan Sukan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA, bagi program 2026 ASEAN University Table Tennis Championship. Jadi awam yang berminat dengan kejohanan pingpong ini, anak-anak lagi, mereka telah membawa peluang universiti-universiti ini untuk ketengahkan bakat-bakat, bagaimana mereka melihat rentak-rentak perlawanan pingpong ini sendiri. Jadi jom hadir beramai-ramai di hari esok bermulanya program hingga 11 September 2026. Okey, terus layan Pahang FM.

Awak mah penerima sumbangan tunai rahmat STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Pekebi 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Seri Indrapura, Taman Seri Indrapura Kuantan, Masjid Jamek Berserah Kuantan, Balai Raya Kampung Tan Seri Yahya, Termeloh, Jungka Cenok pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

Radio Malaysia Bang FM 1.86 ini pagi, yang masih belum ikut Bang FM di semua media sosial kita, mulai ikut sekarang. Anda boleh buat je carian di platform Facebook, di Instagram, di Twitter, ada juga dekat TikTok, macam-macam tau. Kita kongsikan bersama-sama dengan awak semua. Rugi sangat kalau awak tidak membuat carian ataupun ikut kita sekarang. Okay, dan juga yang dengarkan kita sekarang ini di RTM Click, yang bosnya betul-betul percuma. Hai hai hai semua, apa khabar pagi ni? Harap semua pagi ni sihat ya. Dan sekarang ini yang dengar kita juga sekarang ini di portal Radio RTM, terima kasih Daun Keladi. Nanti dengar lagi, kongsikan juga tau. Sebab sekarang ini yang dengarkan kita di portal Pang FM sebanyak 1,093 orang. Ramainya, terima kasih banyak-banyak. Kongsi lagi, okay? Dan hari ni, pagi ni, macam biasalah di jam yang terakhir, kita ada Alhamdulillah Al-Islami. Dan ada yang tanya, hari ni ada soalan kuisnya. Pastinya juga ada. Anda juga boleh dengar kita dan melihat kita juga secara langsung menerusi media sosial Pahang FM di Facebook Pahang FM dan juga serentak di Pusat Kutipan Zakat Pahang. Dan seketika nanti kita ada lagu ini.

0: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
2: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
3: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
4: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
5: Kebel.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.

0: pun bergerak begitu pantas sekali.
1: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
2: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Beris serta sekitar Empangan Ahning. Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine, namun tidak mendedahkan

0: Iran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump telah berdepan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas dua aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Sepanyol itu kini bakal berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
2: indahnya dunia ini kita yang... Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik. Don't be shy, shy, shy. La la la
1: la la la la la la la la. Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan. Zone Aktif.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Keping.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
6: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
7: 9.15 minit pagi, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya Atira Wahab yang melihat kita menerusi media sosial Pahang FM dan juga serentak Pusat Kutipan Zakat Pahang. Terima kasih Daun Keladi. Okay? Dan kongsi-kongsi juga manfaatnya. Sebab apa saya cakap nak manfaat ni? Sebab hari ni kita nak bercakap tentang Al-Tamwil Al-Islami, tentang topiknya pewarisan tanah Felda dan adat versus syariat. Dan pagi ni saya tidak bersorangan lah. Saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khusairi bin Saleh, Presiden Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Apa khabar kita?
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah sihat. Bagaimana perjalanan dari Bera tadi? Okey ke tidak?
8: Okey, alhamdulillah.
7: Okey. Alhamdulillah. Untuk makluman para pendengar, Ustaz K, Ustaz K panggil ya. Adalah dari Bera ya. Tetapi anak jati Felda.
8: Ya, betul.
7: Anak peneroka.
8: Peneroka.
7: Peneroka. Ha, jadi saya rasa rugi sangat-sangat pendengar-pendengar kita, masyarakat kita tak ambil peluang hari ini untuk bertanyakan terus kepada Al-Fadhil Ustaz kita dalam topik pewarisan tanah Felda, adat versus syariat. Anda boleh hubungi kami, dua talian kami buka untuk anda pagi ni, 09514-0124 ataupun 09514-0125. Jadi anak-anak Felda, anak peneroka generasi keberapa dah anda sekarang ini, mungkin masih lagi rasa macam ada banyak pertanyaan berkaitan tentang harta, nak lagi harta Felda kan?
8: Ya,
7: pengurusan harta. Jadi anda boleh bertanyakan terus kepada kami pagi ni. Jadi untuk permulaannya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar ni, apabila seorang peneroka Felda meninggal dunia, apakah yang berlaku kepada tanah dan harta yang berkaitan dengan peneroka tersebut dari sudut hukum faraid? Adakah tanah Felda itu terus menjadi hak isteri ataupun anak-anak selepas kematian peneroka, ataupun ada proses lain pula, ada proses tertentu pula Ustaz yang perlu kita lalui terlebih dahulu? Jadi silakan untuk mukadimahnya.
8: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih DJ Atira. Pertamanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pahang FM dan juga Pusat Kutipan Zakat Pahang atas ruang yang diberi kepada saya untuk datang berkongsi pada pagi ini. Baik, balik kepada persoalan pertama kita berkait dengan kematian peneroka di tanah Felda. So apakah Felda ni berkait, ada kaitan dengan faraid? Siapa yang berhak atas tanah Felda? So saya nak jawab macam ni. Untuk perhatian kita bersama, sebenarnya dalam Felda sudah ada satu perkeliling yang pihak Felda keluarkan, dan perkeliling ni bilangan 1 tahun 2004 lagi.
7: Okay.
8: Tarikh dia tak silap saya 15 September 2004 yang berkait dengan penggantian peneroka selepas kematian. So sebenarnya dalam perkeliling tu, bila kita baca perkeliling tu, first time saya jumpa, saya baca dalam tu seumpama kita baca buku faraid. Maknanya Felda tak boleh lari daripada faraid.
7: Baik, berpisah tiada ya.
8: Ya, tak boleh lari. So ada yang kata Felda tidak berkait dengan faraid, Felda khak isteri dan sebagainya. Itu antara salah faham yang kita kena perbetulkan. Jadi bila menyebut tentang Felda tak boleh lari daripada faraid, maka sebenarnya dari sudut prosedur pengurusan tertakluk dengan hukum faraid. Bahkan dalam prosedur pengurusan pusaka di pejabat pusaka kecil sekalipun, di bawah Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian, memang termaktub berkaitan dengan pengurusan tanah Felda, permohonan dibuat dan tertakluk dengan hukum faraid.
7: Okay.
8: Jadi maknanya di sini kita tak boleh katakan tanah Felda ni bila meninggalnya peneroka terus jadi milik isteri contohnya.
7: Ya.
8: Kan? Sebab peneroka tu dia ada waris dia sendiri.
7: Mm-hmm.
8: So mungkin dia ada isteri, dia ada anak-anak. So mungkin dia ada masih ada ayah mak.
7: Mm-hmm.
8: So dia oranglah yang akan terlibat sebagai waris kepada peneroka. Seperti mana yang kita bincang dalam hukum akan faraid yang lain lah. Dan boleh jadi pergi kepada waris lagi jauh.
7: Mm-hmm.
8: Kalau contohnya tidak ada anak, siapa waris dia kan, adik-beradik dia. Dan ada kes sebenarnya, harta Felda pergi ke Baitul Mal.
7: Okey.
8: Ada. Saya jumpa beberapa kes. Antara saya jumpa di Negeri Sembilan, di sebelah Felda Palung. Pergi solid 100% ke Baitul Mal.
7: Ustaz.
8: Bayangkanlah. Maknanya dia bukan satu adat yang kita boleh kita katakan milik individu tertentu. Kan? Orang-orang dalam Felda saja tidak. Dia akan pergi kepada wari-wari yang berhak mengikut hukum faraid. Cumanya di Jatirah dan para pendengar sekalian lah. Bila sebut tentang faraid, tentang Felda ni, dia tak boleh lari daripada pengurusan.
7: Okey.
8: Kadang-kadang isu pengurusan pusaka lah. Pengurusan pusaka Felda. So maknanya bila berlakunya kematian kepada peneroka, permohonan pusaka kena buat. Kan? Seperti sistem pengurusan biasa, kalau hari ni di pejabat pusaka ada sistem My Land. So sepatutnya di Felda pun, bila berlakunya kematian pada peneroka, waris kena bertindak segera. Kan, buat permohonan pusaka. So dalam permohonan nanti dinyatakan harta-harta milik peneroka, Felda dan juga yang lain-lain, dimasukkan senarai waris yang berhak, kemudian tunggu panggil bicara. So dalam bicara nanti baru buat keputusan. Jadi bila sebut tentang faraid, faraid itu hukum. Tapi bagaimana waris buat keputusan itu, itu terpulang kepada bagaimana cara mereka memahami hukum, memahami cabaran dalam pewarisan Felda itu sendiri dan buatlah keputusan yang terbaik.
7: Okay.
8: Dia tak boleh lari. Pokok pangkalnya tak boleh lari daripada hukum faraid itu sendiri. Itu kedudukannya Felda.
7: Okey Ustaz. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi lah ya. Sebelum tu kita nak faham maksud konteks Felda itu sendiri. Seperti kita tahu yang Felda ini yang dikeluarkan macam kerajaan telah memberikan sesuatu untuk peneroka untuk bina kan.
8: Betul.
7: Daripada sawitnya. Macam-macam Ustaz ya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan antara perkara-perkara yang perlu untuk yang termasuk dalam pengurusan harta Felda ni. Adakah tanah dan bercakap tentang harta contoh kalau tidak dituntut masuk ke Baitul Mal. Tapi itu yang disediakan oleh kerajaan, betul?
8: Yeah.
7: Mungkin Ustaz boleh detailkan sikit.
8: Okay, terima kasih. Baik, sebenarnya macam ni, Felda ni memang kita boleh anggap tanah anugerah kerajaan.
7: Okey.
8: Yang ni dah lama dah. Kan cerita ni dah lama daripada zaman almarhum apa Tun Abdul Razak lagi jadi Perdana Menteri membentuk Felda. Cuma kita kena faham Felda ni anugerah kerajaan satu, tapi dia tertakluk dengan akta. So dia ada akta JSA, Akta Tanah Berkelompok 1960, yang mana dalam akta ni dia ada sekatan-sekatan dia. Yang kita kena faham lah, sebenarnya bukan Felda je ada sekatan, tanah luar Felda pun banyak je sekatan. Kan, jadinya kena memahami tentang sekatan ni. Okey, dalam Felda kebiasaannya peneroka dia akan ada dua bentuk tanah. Satu tapak rumah, lebih kurang dalam suku eka, dan satu lagi tanah ladang. So tanah ladang ni dalam biasa 10 eka lah. So mungkin ada yang lebih kan, macam saya pergi Kota Gelanggi dalam 13 eka.
7: Tu pun besar.
8: Jadi,
7: dah tu
8: 13 eka tu bagi anak peneroka dia rasa macam besar lah tanah. 13 eka kan. Dan geran ni kadang-kadang ada satu geran, ada dua, ada tiga geran, dan so mungkin lebih geran ladang tu sendiri. Tetapi yang kita kena faham dalam Felda ni, geran-geran Felda ni dia tak boleh dipecah-pecahkan. Dia jalan sekali. Dia berangkai dia panggil. Jadi kalau kata pengurusan pusaka pun dia tak boleh nak diasing-asingkan. Jadi anak-anak peneroka dia kena faham lah tentang sekatan ini. Okey, kemudian dari sudut pewarisan, kalau meninggal peneroka, fokus kita bukan pada tanah Felda saja, bukan pada rumah, tapak rumah, rumah dan juga ladang semata-mata. So yang lain pun peneroka pun banyak harta sebenarnya. Kan dia ada tanah di kampung, dia ada kenderaan, dia ada simpanan duit. Bahkan saya pernah jumpa peneroka aset dia juta-juta, dia jatuh lah. Peneroka Felda.
7: Betul lah, orang kata anak emas ya.
8: Jadi hartanya banyak. Jadi dalam proses pengurusan tu, semua harta milik peneroka tu kena gabung sekali. Kan, jangan diasing-asingkan lah. Buat permohonan sekali. Kemudian dari segi yang cabaran sebenarnya ialah cabaran dari sudut macam mana waris duduk berbincang untuk mengagihkan ataupun membahagikan harta-harta peninggalan peroka ni. Pertama, ikut hukum faraid terlebih dahulu, kemudian macam mana muafakat dibuat. Di situlah akan adanya idea-idea yang terbaik lah dari sudut pembahagian harta itu sendiri. Itu keadaan dia.
7: Dan bercakap tentang yang baitumal tadi, Ustaz. Kita tahu untuk harta pusaka felda tidak boleh dijual, betul? Tidak boleh dijual. Kenapa terus kalau tidak dituntut, kenapa dia terus kepada baitulmal tadi tu?
8: Saya perjelaskan balik. Maksud saya tadi, dia pergi ke baitulmal bukan isu tak dituntut. Yang pergi ke baitulmal ni dalam setengah keadaan sebab tidak ada waris. Maksud saya sekarang ni, kita tak boleh nak katakan orang-orang yang dekat dengan peroka itu adalah waris. Contoh kalau ada anak angkat ke sebagainya kan. Jadi kalau tidak ada waris, so dalam mazhab Syafi'i kita, waris terakhir adalah baitul mal. Tapi jauhlah nak pergi baitul mal tu kan. Dan untuk sahkan pergi baitul mal tu adalah bidang kuasa mahkamah syariah sendiri yang mengesahkan. Jadi maksudnya dia bukan tak dituntut pergi ke baitul mal. Maksudnya bila meninggal peroka, kita jejak waris. Oleh kerana tidak ada waris ataupun memang ada setengah keadaan tak mampu dijejak, ataupun kita kata tidak ada waris, so penyudahnya ada kes pergi baitul mal. Tapi panjanglah proses dia tu. Kemudian saya nak jawab juga tentang isu tak boleh dijual kan. Dia sebenarnya betul lah, kalau kita tengok dalam sekatan felda, kalau dalam geran tu dia memang bertulis kan, tak boleh dijual, dipajak, digadai dan sebagainya. Tetapi dia masih ada dikaitkan dengan kebenaran pihak pengurusan felda dan kerajaan negeri sendiri. Ada ayat tu dalam tu. Jadi tapi saya tak boleh nak katakan boleh dijual macam tu. Dia ada prosedur proses yang panjang tapi sukar. Jadi jangan jual lah, senang cerita.
7: Kalau ada lebih baik lah turun kepada pewaris
8: dengan cara yang terbaik lah.
7: Itu pembuka tirai untuk kita bercakap berkaitan tentang pewarisan tanah felda, adat versus syariat. Yang mana satu adat, yang mana satu syariat? Jadi anda boleh terus bertanya kepada kami selepas ini di talian 09514-0124 ataupun 09514-0125. Ustaz, kita rehat kejap ya.
8: Boleh.
7: Dengar dulu lagu daripada Cik Hassan, Jasanya Meniti Zaman. Terus layan Pang FM.

0: awak mah penerima sumbangan tunai rahmat STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Seri Indrapura, Taman Seri Indrapura Kuantan, Masjid Jamek Berserah Kuantan, Balai Raya Kampung Tan Seri Yahya Termeloh, Jungka Cenok pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Celik Kewangan Islam.
0: Radio Malaysia Bang FM satu pilihan dan pagi ni bersama dalam rancangan Al-Tambil Al-Islami tentang topik kita pewarisan tanah felda adat versus syariat. Dan bersama dengan saya juga pagi ni, saya sangat teruja juga, saya bersama dengan Presiden Pertubuhan Doang Faraid Malaysia Ustaz Muhammad Kusairi bin Saleh, dan juga ni turut mengiringi ni Ustaz Arfaizal ada, Ustaz Ismail pun ada juga ya. Ha, jadi untuk hari ni kita ada pemanggil Ustaz.
2: Ya, yeah, boleh.
0: Boleh ya? Halo, Assalamualaikum. Okey. Sebab sebenarnya dari tadi juga dia berkelip-kelip. Okey, tak apa. Jadi Ustaz, kita teruskan kepada soalan kita pagi ni. Bercakap berkaitan tentang pewarisan tanah felda adat versus syariat. Okey, berkelip-kelip lagi lah. Saya cuba angkat dululah Ustaz ya. Mm-mm. Halo, Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Siapa di talian tu?
3: Saya Nurwati.
0: Nurwati, dari mana Nurwati?
3: Nurwati daripada Jerantok Pahang.
0: Nurwati, betul?
3: Betul.
0: Orang Jerantok.
3: Jerantok komuni.
0: Awak nak tanya benda kepada Ustaz hari ini ni, silakan.
3: Kau nak tanya macam ni ya. Mak kamu Felda kan? Kamu ni asal 5 beradik. Lepas tu adik kamu seorang ni, mak kamu suruh pada dia punya apa, adik-beradik belalah kan ibaratnya. Tapi nama kat Felda sekarang ni, setakat ni 4 orang lah, 4 beradik ni. Jadi kalau contoh lagi ibarat, kalau mak dah tak ada, ayah dah tak ada kan, adik yang di bela ni dengan orang lain ni, dengan pak saudara tu, masih kena bagi juga ke bahagian dia dalam Felda ke atau tidak?
0: Itu saja Nawati.
3: Itu je
0: Ustaz. Ada okay. Apa-apa nak bertanya kepada pendengar kita Nawati ni?
2: Okey, tak apa, saya faham dah soalan.
0: Okey, baik. Nanti dengar jawapan. Jawapan dekat radio ya. Terima kasih. Sama-sama. Okey Ustaz, macam mana Ustaz?
2: Baik, terima kasih pada Puan Nawati daripada Jerantet.
0: Dengar tu dia punya logat tu ya.
2: Okey. Dia bagi tahu saya faham, rasanya ayah mak dia masih ada lah ni. Okay, jadi dia kata ada 5 beradik. So maksudnya proker ni suami isteri ada 5 orang anak. Cuma kita tak pastilah lelaki perempuan berapa orang. Cuma disebut ada seorang adik dia tu diserah kepada
0: keluarga yang lain,
2: keluarga pak saudara dia. Okay. Kan yang jadikan macam anak angkat lah. Tu biasalah dalam masyarakat kita. Jadi dikatakan dalam Felda ni seolah ada 4 beradik je. Tapi sebenarnya macam ni. Okay, hukum dia walaupun anak kita serah pada orang lain dan dianggap sebagai anak angkat kepada keluarga lain, bahkan ada kes yang berlaku ialah bin ataupun binti pun dah ditukar kepada keluarga angkat.
0: Betul.
2: Dah ditukar kepada nama pakcik dia ataupun orang lain dan sebagainya, tapi hukum dia tetap nasab ataupun keturunan kepada peroka asal. Jadi maknanya kalau peroka meninggal, maksudnya 5 orang anak tu berhak atas harta peninggalan Felda tu lah. Tak boleh dinafikan. Jangan dinafikan hak adik yang diserahkan kepada keluarga lain tu. Melainkan kalau dia bersetuju. Selepas peninggalan, meninggalnya ayah contohnya, buat pengurusan pusaka, bincang. Adik tu kata tak apalah, dia kata saya tak nak lah bahagian saya atas Felda. Sebab saya dah dapat banyak daripada ayah angkat saya contohnya kan. Itu bagus lah macam tu. Kita nak faraid tu dididik begitu. Jadi dia dah dapat dah daripada keluarga angkat. So dia rasa dah cukup dengan apa yang dia ada. Dia lepaskan kepada 4 beradik dia. So cantik pahala besar tu.
0: Apa-apa pun melalui perbincangan Ustaz ya.
2: Dia tak boleh lari pada hukum tu. Dulu hak 5 orang tu tetap ada, hak faraid, tapi bawa bincang. Tapi kalau yang seorang tu tetap nak juga, tak boleh kata apalah. Itu memang hak dia.
0: Sebab kita tahu, kita memang sedia maklum, ada tu yang anak angkat dijadikan bukan nama sebenar pun ayahnya, ditukarkan. Yang tu memang berlaku. Betul. Bersama dengan masyarakat kita tak? Kita ada pemanggil lagi Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian?
4: Saya Mak Noh daripada Rau.
0: Oh, Bar Rau. Tadi je kata. Mak Noh ya? Okey. Nak bertanyakan soalan kepada Ustaz?
4: Ya.
0: Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Saya nak bertanya pasal apa, pemegang amanah. Apa, selepas kematian ayah dan ibu saya, ayah sebelum kematian, ayah saya telah mewasiatkan kepada adik saya, arwah adik saya. Selepasnya kematian adik saya, selepas kematian adik, kakak yang jadi pemegang amanah. Apabila saya memohon untuk permohonan untuk pemegang amanah ambil semula, dia tak bagi. Dia kata atas wasiat ayah saya lah, kira dia kata kan. Sebab apa, adik saya masa tu hidup lagi, adik saya, dia dah telah wasiat kepada adik saya lah. Jadi sekarang ni dia, adik kakak saya tu tak duduk sini, di Felda ni. Saya yang duduk sekarang ni. Macam mana cara tu? Sama ada boleh saya pergi ke pejabat Felda untuk permohonan baru ataupun teruskan saja yang sekarang ni.
2: Okey, boleh saya tanya sikit. Sekarang ni pengurusan pengurusan pusaka memang dibuat lah. So memang ada ada perintah. So sekarang ni asalnya adik sebagai sebenarnya pentadbir Felda kan. Okey, kakak sekarang ni dah jadi pentadbir baru ni, memang dalam permohonan pusaka.
4: Ada dalam perintah permohonan pusaka ya.
2: Ada perintah tapi, pusaka lah.
4: Tapi masa tu adik saya masih hidup lagi.
2: Oh, jadi bukan adik lah yang jadi pentadbir.
4: Bukan adik.
2: Okey, okey, faham.
4: Masa adik hidup, adik tak nak.
2: Okey, okey, faham. Kakak sekarang ni dia agih tak hasil itu dengan baik? Mengikut hukum?
4: Tidak, tidak.
2: Okey, faham. Saya faham soalan tu. Tak apa, saya respon faham, nanti insyaAllah.
0: Baik. Okay. Mano nanti dengar jawapan di radio ya.
4: Okey, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Alright.
2: Okey.
0: Assalamualaikum. Macam mana Ustaz?
2: Okey, baik. Daripada Mak Noh, daripada Rauk. Ni pun anak peronka. Dia sebenarnya, yang sebenarnya bukan pemegang amanah, pentadbir. Untuk Felda ni sebenarnya, kita guna istilah pentadbir.
0: Baik.
2: Tapi maksudnya, pemegang amanah jugalah sebenarnya. Cuma dalam konteks pengurusan pusaka, ada beza pentadbir dengan pemegang amanah ni. Okey, jadi kita nampak di sini, seorang peneroka ni, dia dah wasiat supaya anak dia jadi pentadbir. Kalau dia meninggal. Tapi bila dia meninggal, anak tu tak nak. So buat permohonan pusaka, kakak yang jadi pentadbir. So memang dah keluar perintah lah. Selalu kalau perintah pentadbir ni, dia keluar borang F kan, daripada pejabat pusaka kecil, dan dilantik kakak sebagai pentadbir. So pentadbir ni, kewajipan atas dia, tanggungjawab dia ialah memastikan agihan hasil itu difaraidkan. Apa-apa pun kena tengok pada perintah lah. Jadi saya nampak di sini kakak ni mungkin tidak menjalankan tanggungjawab dia. Dia tak agihkan. So ni biasa banyak sangat berlaku dalam Felda. Kan, kadang-kadang dia agih tak betul, dia makan sorang-sorang. Kadang-kadang selalu bagi alasan tak banyak hasil kan. Soalnya banyak tak banyak pun hak waris tetap ada. Okay, jadinya datang rasa tak puas hati lah daripada apa ni, pemanggil kita ni. So dia rasa dia nak, dia nak jadi pentadbir baru lah. Maksud dia macam tu. Sebenarnya memang ada prosedur di pejabat pusaka kecil untuk permohonan baru dibuat jika pentadbir dia ada tak amanah, tak mengagihkan dengan betul. So dia buat permohonan ulang bicara, borang P, dia panggil isi borang P dalam sekarang ni sistem MyLand. Dan akan dipanggil bicara semula. Kan? Tapi saya nampak urusan ni bukan senang sebenarnya. Sebab kebiasaannya pejabat pusaka dia akan panggil pentadbir. Dan banyak kes berlaku pentadbir pun tak turun.
0: Allah.
2: Dia tak kampu hati lah bila orang nak batalkan dia kan. Dia dah seronok dah kan.
0: Menerima kalau, income.
2: Dia dah seronok dah kalau hasil itu banyak dia makan. Contohlah kan, dia makan seorang-seorang ke. Dia dah seronok dah. Kata-kata makan haram ni sebenarnya dia dah menggelapkan hati kita. Kan, dia dah menjauhkan kita dari daripada kebaikan, daripada kesedaran dan sebagainya. Itu kena jagalah. Tapi proses dia begitulah sebenarnya. nak buat permohonan tu, saya cadangkan dapatlah nasihat daripada pihak pengurusan FEDA dulu.
0: Baik.
2: Kan, apa cadangan terbaik, dan teruskanlah permohonan. Tapi saya sebut di sini, proses itu tak mudah.
0: Ya.
2: Tapi adalah prosedur begitu.
0: Tapi bagi saya lah ya Ustaz ya, lebih baik walaupun prosedur tak mudah daripada makan harta secara batil ni lagi menyeramkan.
2: Tapi pada saya sebenarnya kalau ada jalan untuk berdamai, carilah orang yang boleh bantu bagi nasihat kepada kakak tu. So kita nak kata, kita tak nak sangka terlalu buruk kepada dia. So mungkin dia tak ada ilmu, mungkin dia ada apa alasan dia. Contohnya, okay, contoh dia sebut sebab ayah wasiat. Kan, wasiat tu sebenarnya, wasiat untuk jadi pentadbir ni dalam hukum faraid tidak ada sebenarnya. Wasiat jadi pentadbir ni hanya ada dalam sistem undang-undang kita, dan memang ada hukum boleh melantik, dipanggil al-wisayah, lantik sebagai pentadbir. Tapi dalam proses permohonan pusaka ni, urusan tu tidak ada kena-mengena. Dia kalau lantik sebagai pentadbir ni, itu bidang kuasa mahkamah tinggi pula.
0: Baik.
2: Tapi maksudnya dari sudut nak batalkan pentadbir tu masih ada. Peluang tu masih ada.
0: Saya suka apa yang dikongsikan oleh Ustaz mula-mula tadi. Untuk pekeliling yang dikeluarkan oleh FELDA atau kerajaan kita, dan juga daripada buku faraid itu sendiri, berpisah tiada. Saya berkait kan Ustaz kan? Okey Ustaz, kita ada pemanggil Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Apa khabar Atilah?
0: Alhamdulillah sihat Mojo. Apa khabar? Yeah.
5: Mojo ni nak berjalan jauh ni. Nak pergi Terengganu.
0: Oh, Terengganu ya. Okey. Yeah. Mojo, sebelum pergi Terengganu tu, nak bertanya kepada Ustaz kita. Silakan.
5: Ya, Ustaz. Saya ni penokor jugalah.
2: Ya, ya.
5: Saya nak tanya satu soalan. Apa tu dia penokor ni, dia dah meninggal.
2: Okay.
5: Lepas tu tinggal isteri dia. Isteri dia ni tak ada anak. Jadi waris sebelah suami dia tu menuntut, tapi dia ni tak bagi. Apa tu? Cuba Ustaz jelaskan.
2: Okey.
5: Itu saja ni soalan saya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Atira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia.
2: Banyak cuma soalan hari ni ni. Isu FELDA ni isu panas.
0: Betul.
2: Pahang ada 117 tanah FELDA. Kan? Seluruh Malaysia ada 317. Banyak. Jadi soalan daripada Mokju ni berkait dengan peroka meninggal, ada isteri tanpa anak. Kan? Dan tuntutan datang daripada sebelah suamilah. Sebab dia penoka. So mungkin kita katakan geran tu nama dia lah. Sebab FEDA yang lama-lama geran memang keluar atas nama penoka seorang.
0: Baik.
2: Jadi kita sebut dari segi hukum dululah. Bila meninggal penoka, oleh kerana penoka ni tidak ada anak, so isteri tu berhak 1/4.
0: Baik.
2: Jadi maknanya tanah FELDA, hasil ladang, rumah segitu, itulah pagihan dia. 1/4 untuk isteri. So baki tu akan pergi pada waris lain. Dan kita nampak sekarang ni waris sebelah suami. Contoh mungkin kalau penoka ni tak ada ayah mak, mungkin adik-beradik dia lah yang menuntut. Dan sebenarnya tak salah pun dia orang menuntut, sebab dari segi hukum dia ada hak. Soal dia nak tolak tu cerita yang kedua. Baik. Tapi hukum tu dia ada hak. Okey, jadi bila isteri tak nak bagi ni salah. So sebenarnya haram menghalang tu, kan, menghalang hak orang lain. Sebab faraid ni perintah, kewajipan daripada Allah Ta'ala. Dia direct dalam Quran sebutkan perintah daripada Allah. Jadi baki 3/4 tu akan pergi kepada waris lain. So isteri kena terbuka lah untuk menerima. Saya faham sebagai isteri peneroka, susah payah masuk FELDA kan, dulu-dulu apa ni, sebab saya pun anak peneroka. So kita mengalami pengalaman ayah mak kita begitu. Jadi sentimental value tu ada. Jadi dia suka nak lepaskan. Tapi jangan canggah hukum. Sebab tu dalam situasi ni, kalau isteri rasa dia nak tuntut lebih, dia boleh failkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah.
0: Baik.
2: Dan kebiasaannya untuk FELDA ni, kebiasaannya isteri boleh dapat 1/2. 1/2 kalau tidak ada bantahan, tak ada isu-isu lain lah. Kan? Jadi dia boleh dapat 1/2. Okey, 1/2 hak sepencarian. 1/2 lagi tu dia ada hak 1/4. Dan baki 1/4 untuk waris lain.
0: Okay.
2: Jadi mungkin ambil pendekatan, bila dah waris lain dapat 1/4, waris menuntut offer lah untuk bayar. Contohnya kan, kalau dia ada kemampuan. Biasa kalau peneroka, kalau tak ada anak ni, duit banyak. Jadi bolehlah guna duit peninggalan yang ada tu kan.
0: Baik.
2: Jangan isteri bolok semua sekali, tu salah, haram hukumnya.
0: Alhamdulillah. Okay Ustaz, kita juga hari ni menerusi media sosial Bang FM, ada juga ni pertanyaan. Saya nak soal berkaitan dengan pengumuman perdana Perdana Menteri semasa Hari Peneroka 2026 di Bandar Jengke, di mana ia menyatakan dasar pembinaan rumah kedua di tapak kediaman peneroka akan dikaji memberi peluang anak peneroka membina rumah dalam tapak kediaman peneroka. Yeah. Saya nak tahu kesan perubahan dasar ini apabila peneroka meninggal dunia. Adakah anak yang bina rumah boleh mewarisi mengikut hukum faraid? Apa pendapat Ustaz? Tapi Ustaz, jangan jawab dulu. Kita rehat kejap. Dan ada juga ni, menerusi panggilan telefon kita. Sekejap saja lagi ya, Rodong ya. Kita dengar dulu lagu gandingan Mahizin dan juga Isam Kamal, Good Day. Terus layan Pang FM.

0: Abang FM, satu pilihan itu kata Mahizin dan juga Isam Kamal. Good day. Hari yang baik. Macam mana pula keadaan pagi anda? Okey ke tidak? Ada yang kata tak okey lah Tira. Bercakap tentang Fielda ataupun adab versus syariah ni selalu menjadi perebutan keluarga. Itu yang tak syoknya. Itu yang tak seronoknya Ustaz. Jadi pagi ni Ustaz, kita nak sambung balik pertanyaan daripada rakan pendengar kita, Ustaz Arfaizah Rozali ni, menerusi media sosial. Saya ulang semula ya apa yang dikongsikan berkaitan tentang pengumuman Perdana Menteri semasa Hari Peneroka 2026 di Bandar Jengka, di mana menyatakan dasar pembinaan rumah kedua di tapak kediaman peneroka akan dikaji yang memberi peluang anak peneroka membina rumah dalam tapak kediaman peneroka. Saya nak tahu kesan perubahan dasar ini. Apabila peneroka meninggal dunia, adakah anak yang bina rumah boleh mewarisi mengikut hukum faraid? Apa pendapat Ustaz? Silakan.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan panas ni.
0: Ya.
1: Okey. Dia isu rumah kedua ni dah lama sebenarnya. Okey. Saya ingat saya sangat lama lah, bahkan dapatan kita sebenarnya ramai je anak-anak peneroka yang dah bina rumah di belakang rumah atas tapak Fielda tu lah, di belakang rumah ayah mak dia orang. Bahkan bukan seorang, sampai 3 biji rumah pun ada pakat buat, sebab memang tanah tu suku eka. Jadi kalau rumah peneroka di bahagian depan, belakang tu ada lagi ruang, so dia orang kira nak buat rumah di situ kan. Jadi peneroka bagi anak-anak buat. Kadang-kadang peneroka ni kata, duduk sini lah, jangan duduk jauh-jauh, duduk dekat ayah. Okey, kita faham kehendak ayah mak ni supaya anak duduk dekat. Tapi kita kena memahami tentang sekatan dalam tanah Fielda yang kita sebut tadi lah. Yang mana tanah ni dia tak boleh dipecah-pecahkan. So nak buat lot, contohlah kalau peneroka meninggal, nak buat lot baksingan untuk anak sebagainya, tak boleh. Bahkan nak masuk nama ramai pun tak boleh. Dia tanah Fielda ni yang boleh masuk nama satu masa 2 nama sahaja. Asal satu nama je sebenarnya. Tapi pindaan akta 2002 dibuat dan boleh masuk 2 nama. So maksudnya 2 nama. Bayangkanlah kalau anak buat rumah sampai 2-3 orang belakang rumah ayah dia, macam mana nak masukkan nama bila ayah meninggal dalam geran tu nanti? So maknanya tak boleh lari daripada pentadbir lah. Okey. Cuma persoalan sekarang ni, sejauh mana perkara ni kita boleh pertahankan untuk jangka panjang, sebab peneroka meninggal, anak meninggal, cucu meninggal, dia akan berlapis-lapis kan. Okey, jadi ini isu besar lah pada saya lah sebenarnya. Cuma saya cuba sentuh dari sudut pewarisan supaya kita sama-sama memahami lah, pada pendengar khususnya anak-anak peneroka faham. Dan isu ni dia sebenarnya melibatkan tekniker yang berbagai, pengurusan Fielda, TMB, paip, kalau faham lah kan, mungkin nak masuk elektrik, nak masuk air sebagainya kan, dia ada prosedur, ada proses. Okey, tapi dari segi pewarisan, saya bagi satu contoh lah. Saya pernah jumpa seorang menantu dalam satu kuliah saya. Dia kata pak mertua dia bagi dia buat dengan permintaan isteri dia lah, sebab isteri tak kerja, menantu kerja, buat rumah belakang rumah pak mertua RM200,000. Satu rumah banglo yang lebih besar daripada rumah asal buat. Bila saya sentuh tentang cuba bayangkan kalau awak meninggal, menantu tadi, kalau awak meninggal, awak bukan waris kepada peneroka. Tanah Fielda ni tanah peneroka. So macam mana hak awak atas rumah ni? Kan? So betul lah isteri awak tu anak, tapi adik-adik lain menuntut bagaimana? Jadi di sinilah cabaran dia. Saya nampak 2 lah. Pertama, kalau peneroka meninggal. Kalau peneroka meninggal, so tapak rumah lah, kita fokus tapak rumah tu pusaka dia. Kan ada hak waris-waris yang lain, adik-adik lain lah, contoh kalau anak, adik-adik yang lain. So bagaimana kalau adik-adik lain menuntut, sebab dia kira tanah tu ayah dia punya. So kalau adik-adik menuntut, lantik pentadbir, ertinya rumah tu sendiri akan jadi seolah-olahnya dimiliki bersama. Hak rumah peneroka tu betul dah, rumah yang ada di belakang tu dimiliki bersama pula. Jadi atas ketah, atas geran, benda tu tak boleh nak diterjemahkan. So mungkin kalau anak-anak yang faham, tak apa kita buat dokumen luar. Kan, okey lah kalau anak tu okey. Tapi saya risau kalau anak-anak ni sama-sama dia pun ada isu, ada persoalan. Kita risau begitulah. Kita tak naklah sangka buruk sampai begitu. Tapi biarlah anak-anak ni faham cabaran akan datang lah. Itu kalau peneroka meninggal. Bagaimana pula kalau anak yang bina rumah tu meninggal? So sudah tentu isteri dia menantu, isteri dia akan stay duduk di situ. Dan ada anak-anak dia pula kan. So isteri dengan anak-anak nak dapatkan hak atas rumah tu, sedangkan tak boleh nak diceritakan dalam geran tanah. So situ cabaran dia. Bagaimana pula kalau isteri tu nak kahwin lain? Muda lagi. Berlaku ini biasa kan. Kita cerita ni benda realiti kan. Isteri nak kahwin lain, lepas tu suami tu pula nak datang duduk di situ. Kan, isteri kata takkan saya nak keluar rumah ni suami saya buat mahal. Saya duduk di sini, suami duduk. Macam mana suami baru nak berdepan dengan adik-beradik itu sedangkan tanah tu ada hak bersama. Situ cabaran. Sebab tu risiko dia sangat besar lah pada saya lah sebenarnya. Sebab tu saya suka sebut kita anak-anak peroka ni, sebab saya anak peroka kan, tak payahlah kita nak fokus sangat pada tanah Felda tu. So kita carilah rezeki kita sendiri. Kalau kita dah ada rezeki kita, fokuslah pada rezeki kita. Sebab kita akan mati esok-esok, kita akan tinggalkan yang kita punya kepada waris-waris kita. Sedangkan kalau kita fokus kepada Felda berlapih-lapih-lapih ni, so cabarannya sangat panjang.
0: Okay, faham.
1: Itulah apa yang saya boleh sentuh lah.
0: Ia tertakluk kepada syarat dah juga Ustaz.
1: Ya. Sebab Felda dia ada syarat, syarat yang ketat.
0: Okay.
1: Wallahualam lah, kalau ada pindaan dibuat atas akta, contoh geran boleh masuk banyak nama kan, tapi saya tak nampak lah dalam masa terdekat.
0: Sebab ada yang masyarakat kita buat pecah geran pula kan.
1: Ada?
0: Pecah geran kan.
1: Saya jumpa orang buat pecah geran. Jadi macam lock lady tanah Felda. Jual.
0: Allah.
1: Tak ikut peraturan. Baik. Tapi buat di luar. Kan? Ada anak-anak poker buat begitu. Ada orang beli pula tu. Satu lot sampai 10, 15 ribu. Masya Allah.
0: Allahuakbar.
1: Okay. Tak memahami.
0: Okay Ustaz. Panggilan terakhir. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian?
2: Saya Makcik Samsiah dari Felda Jenderal Selatan.
0: Okey Makcik Samsiah, teruskan kepada soalan.
2: Soalan Makcik ni, suami dah meninggal dalam 7 tahun dah lah. Lepas tu pergi buat kuasa dah. Tentakbir tu bagi anak yang yang bongsu lah, dia orang lantik-lantik kan. Lepas tu masalahnya dalam pelantik-lantik tu di depan dekat Temeluh tu, dia orang ramai-ramai lah, apa orang cakap mana, kita orang ni tak nak lagi duit ni, mak lah makan dulu. Masalahnya kalau dapat banyak, makcik bagilah kat depa seorang lah, bagilah lapan orang sama banyak perempuan tu seorang. Lepas tu, lepas tu dia cakap kalau mak tak ada, baru dia orang nak ambil sama banyak, dia ikut dalam syarat tu lah. Dia orang cakap depan tempat hak bagian atau pusaka tu lah. Lepas tu anak yang sulung ni, di tanah ni setengah ekor, tapi berlebihan tepi apa, dia tak masuk tanah perokok lah, orang panggil apa,
1: tanah pinggir, tanah
2: pinggir tu, Adventor tu hak lebihan tu dia tak kira kan. Dia buat, dia buatlah rumah sebiji. Kalau tak lama, kalau makcik tak ada, masalahnya tak boleh tuntut lah anak-anak. Bukan di tanah Felda, orang panggil tanah apa,
1: tanah pinggir makcik.
2: Tanah lebihan tu dia tak kira sebab dia bagi kot panjang. Jadi masalah tu tak apa kan.
0: Baik, Ustaz, kita dengarkan jawapan. Boleh
1: ringkaskan? Boleh.
2: Okey. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih makcik.
0: Ringkaskan.
1: Samsiah dari Jenderal. Okey, so cerita dia, saya nak fokus pada tanah pinggir lah. Yang cerita tadi, anak jadi pentadbir, kemudian anak-anak kata bagi ke mak dulu. So tak ada isu.
0: Okey, tak ada
1: isu. Itu biasa berlaku lah. Bila mak meninggal, barulah anak-anak akan kembali semula. Seperti perintah asal lah. Kalau dalam perintah tu ikut portion faraid, bagilah. Kalau sama rata, sama rata lah. Okey, isu tanah pinggir. Tanah pinggir ni bukan tanah Felda. So dia tak ada geran. Dan dalam undang-undang Felda, jika dibenarkan untuk dia buat apa-apa, sebenarnya saya nampak dalam Felda tak benar bina rumah bangunan ni. Dia tanah pinggir ni hanya untuk tanaman kontang je. Sayur ke apa-apa kan.
0: Faham?
1: Tapi saya nampak dalam Felda ni penuh dengan bangunan. Ada hak besar daripada rumah peroka pun ada. Jadi tanah pinggir ni bukan milik peroka. So mana-mana yang membangunkan tanah tu, apa yang diusahakan atas tanah tu saja hak dia. Jadi kalau kata mak meninggal pun, adik-adik tak boleh tuntut. Yang anak tadi pula, kalau dia meninggal pun, tanah yang dia buat rumah tu pun bukan tanah dia.
0: Di pinggir
1: kan. Bukan tanah dia. Dia tak ada geran kan, tak ada ambil. Cuma bangunan rumah tanaman tu, itu pusaka lah. Faraid kan. Jadi kalau Felda nak ambil balik, ataupun kerajaan tak ada perancangan nak ambil balik, berhak ambil.
0: Baik.
1: Macam tu.
0: Kita dah masuk ke segmen ini dah.
3: Soalan kuis
4: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Baik, untuk soalan kuis minggu ini, anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka ayah angkat peneroka Felda. Apa tindakan yang boleh ayah angkat itu lakukan bagi memastikan anak angkat tadi boleh memiliki tanah Firdaus selepas peneroka mati? Okey, anda boleh hantarkan jawapan anda sekarang menerusi WhatsApp Pang FM 0103207448. Apa-apa pun Ustaz, ya Allah. Tinggal 1 minit 15 saat. Terima kasih banyak Ustaz atas komitmen dan perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz kita hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak. Sebenarnya ada juga menerusi WhatsApp Pang FM. Maaf saya tidak dapat nak bacakan dan banyak terima kasih juga. Minta maaf juga saya tak dapat nak angkat talian anda. InsyaAllah nanti rasanya kita kena bersua lagi lah ya. Tak cukup bercakap tentang Firda ini ya.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pagi ni. Dan terima kasih jugalah bersama-sama dengan saya hari ini. Ustaz Ismail ada, Ustaz Arfaizal, dan juga bersama-sama dengan saya juga menjayakan Atambil ada Nasrid Razali bersama untuk media sosial. Okay, terus dengar Pang FM satu pilihan. Jumpa saya hari Selasa nanti menerusi Zone Aktif 6.10 pagi. Dan kejap lagi anda bersama dengan Ain Sujaiha menerusi Zone Persona. Bye-bye.
3: Rancangan ini kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
5: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, Indeks Standar Pencemaran Udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas telah dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia

Dom Rai Kemenangan Pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima liga selepas dua perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga, Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan, namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Valles. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah

0: sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis mafhumnya, tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, kan? Tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, berjuang beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan. Tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun. Tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan. Bersedekah, kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak. Niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dia lah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial. Takut dia jadi periuk api hidup kita, kan? Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan? Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ar-riya, kan? Sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, terbenda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian beritanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan? Syirik kecil adalah riya. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulaslah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan. Takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia, kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh, ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

Okey, Pang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua yang terus bersama dengan kami menerusi Pang FM satu pilihan. Sabtu 5 September 2026 bersama dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Menemani anda di ruang udara Pahang FM. Telinga saya rasa macam tiba-tibanya meletup-letup di sini. Tapi tak apa, pukul 10 sampai ke pukul 2 petang. Itu dia. Pukul 10 hingga pukul 2 petang menemani anda sekarang ini. Saya Ain Sujaiha Muhammad, 4 jam bersama dengan anda menerusi Zon Persona. Okay, jomlah kita terus lagi hiburan kita di pagi ini bersama dengan Venus. Dan kejap lagi pukul 10.30 seperti biasa kita akan ikuti ruangan Biz On Air untuk seketika.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
2: Harumnya sungguh bunga melati sayang, harum di dalam jambangan.
0: Sekarangnya di Pahang FM.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Radio Malaysia,
1: Pahang FM. Okey, Pahang FM satu pilihan. Assalamualaikum, 10.31 pagi sekarang ini. Dan kita nak bersama menerusi ruangan Biz On Air seperti yang kita janjikan pagi tadi. Okey, kita nak bersama dengan Puan Rogayah binti Juso, selaku pengusaha aneka dog gift bahulu, kek marble dan juga roti paung by Yah Aryana. Assalamualaikum, Kak Yah.
2: Assalamualaikum.
1: Kita panggil Kak Yah je lah, lagi mesra ni rasanya. Okey, baik. Okey, Kak Yah, apa khabar hari ni, pagi ni?
2: Sehat.
1: Ya, baik. Okey, Kak Yah, saya nak tanya ni, Kak Yah. Untuk pertama kalinya saya dengar ni, orang buat dog gift bahulu, kek marble, roti paung. Kek marble tu saya biasa dengar, tapi bila roti paung dijadikan dog gift, bahulu dijadikan dog gift tu, macam mana caranya tu? Macam mana mulanya kejadian, apa namanya, idea tu? Ha, silakan.
2: Okey, assalamualaikum semuanya. Saya Rogayah ataupun panggilan saya. Okey, ataupun Yahum Beki. Okey, saya bermula daripada perniagaan kecil-kecilan di rumah lah. Bermula daripada PKP, saya tak buat perniagaan ni masa PKP lah. Masa PKP kan semuanya duduk kat rumah kan, down kan, tak boleh nak buat apa.
1: Betul.
2: Jadi itulah saya terlintas fikiran buat idea ni lah. Jadi saya buat untuk makan-makan dulu untuk jiran-jiran. Alhamdulillah ada sambutan lah. Jadi ada sambutan, jiran kata okey, alhamdulillah sedap. Saya pun cubalah promote dekat kawan-kawan jiran-jiran dekat mana, kat grup-grup lah. Alhamdulillah ada sambutan lah, saya pun teruslah.
1: Kak Yah, sebenarnya kan kita ni orang yang aku kata sekarang ni moden lah sebenarnya kan. Sebab kuih bahulu ni sebenarnya daripada zaman dulu lagi, zaman tok nenek kita kan. Itu zaman-zaman diorang buat tu dengan cara yang tradisi, kepukkan telur dengan apa nama, tangan, tak ada lagi mixer dan sebagainya. Betul tak? Jadi apakah rasa itu dikekalkan sampai ke sekarang ini?
2: Rasa tu saya kekalkan sampai sekarang ni. Cuma sekarang ni kan dia moden, dia guna mesin lah. Sekarang ni dia guna mesin. Jadi semua rasa, semua kekalkan, cuma perbuatan kita guna mesin sahaja. Kereta dia pun alhamdulillah sama, kekal lagi. Bahan-bahan dia pun semua sama, saya kekalkan dia yang dulu dengan yang sekarang ni.
1: Lepas tu macam mana pula terfikir nak buat dog gift tu?
2: Dog gift tu sebab ada kawan-kawan dia makan, dia kata sedap. Kata dia bagi cuba buat olahkan, jadikan dogi. Saya pun cuba buat olahkan.
1: Lepas tu?
2: Alhamdulillah, ada sambutan lah.
1: Wah, kebiasaannya kebiasaannya sekarang ni dapat, kita dapat order tu banyak ke tak bila untuk dogi tu?
2: Alhamdulillah, kebanyakan diorang ambil dogi Kemboja.
1: Kemboja, oh. Mungkin
2: yang dulu yang besar, yang Kemboja tu, ada kebanyakan sambutan yang tu.
1: Ini maksudnya ada pakej-pakej tertentu lah.
2: Ada pakej yang Kemboja dengan yang siramai.
1: Acu ke cerita sikit pakejnya tu.
2: Okey, peki yang Kemboja tu ada setengahkan dia dalam packaging plastik dengan kotak. Packaging plastik tu nak masuk dalam paper bag dia orang. Kalau kotak tu dia bagi tetamu macam tu je. Dia akan pilih lah dia selain kotak yang dia bagi tu.
1: Wow. Ini tadi kalau dah cerita daripada zaman PKP sampai ke sekarang ni, saya rasa dah lebih 6 tahun ni.
2: Alhamdulillah, setakat ni lah 6 tahun.
1: Alhamdulillah. Kat mana Kak Yah beroperasi ni, Kak Yah?
2: Dekat Taman Tas, Jalan Masjid Asari.
1: Lah, dekat je kita.
2: Rupanya dekat je, alhamdulillah.
1: Dekat je. Maksudnya dogi ni juga kata diberi, ada apa, ditempah juga untuk majlis perkahwinan ke kenduri ke atau macam mana?
2: Perkahwinan, majlis akikah. Kalau dah ambil lah untuk air jadi, jangan bagi kepada tetamu lah.
1: Ini kira kerja sepenuh masa lah ya, Kak Yah, ya?
2: Ya.
1: Sekali
2: daripada
1: dapat
2: dogi, Sekali dapat. Dia orang tak ambil roti. Yes, orang ambil bahulu lah dengan roti. Roti pun disamakan roti.
1: Saya roti tu pun, roti paung ni pun salah satu makanan tradisional juga orang Melayu kita zaman dulu kan. Sebab dulu roti paung ni popular. Lepas tu dia orang kata senyap sekejap kan. Dia macam beku sekejap. Lepas tu dia naik balik roti paung ni. Sebab roti paung ni dia roti yang tawar, yang hanya sedap bila dicicah dengan air kopi kan.
2: Ya, betul.
1: Jadi biasanya untuk pengeluaran satu produk tu berapa banyak dikeluarkan bila ada permintaan tu?
2: Bila ada permintaan sekali, kalau permintaan untuk doggy saya buat banyak lah. Dalam 500 biji, 1000 biji.
1: Lalu
2: untuk yang hari-hari, orang makan panas hari-hari ni dalam 30-40 biji lah hari-hari kita buat press. Panas-panas lah.
1: Wow, sangat memberangsangkan. Inilah satu perniagaan kuih-kuih lama ataupun makanan-makanan lama yang dikenalkan semula menjadi satu apa tu, kenangan lah buat kata orang yang datang ke majlis-majlis kan. Ya, baik, kat mana kita nak dapatkan ni Kak Yah? Boleh tengok dekat IG ke, FB ke, TikTok ke? Cuba cerita sikit.
2: Sekarang nak macam pergi kat Facebook Kak Yah, Yah Ariana. Dekat TikTok Yah Home Bakery. Dekat IG Yah Bakery. Kita dapat semua-semuanya lah.
1: Baik. Baik, talian yang boleh dihubungi kalau ada yang nak menghubungi Kak Yah ni, nak menempah ni.
2: 014.
1: Baik.
2: 81-29-070.
1: Sekali lagi Kak Yah,
2: 014-81-29-070.
1: Boleh dapatkan di rumah Kak Yah ni, Taman Tas.
2: Kedai. Sekarang boleh ada buka bengkel kat sana, dekat kedai
1: tu. Di area mana tu? Dekat mana tu Kak Yah?
2: Taman Tas, dekat dengan masjid. Dalam masjid Atarik tu, dia ada kesediakan kedai lah. Kita sewa lah bangunan situ.
1: Baik. Jadi boleh pergi jumpa Kak Yah dekat masjid Atarik tu. Jadi kat situ adalah, orang kata, store Kak Yah sendiri. Buat kat situ, packing kat situ. Nak order pun boleh kat situ, ya?
2: Semua kat situ.
1: Baik. Terima kasih Kak Yah.
2: Ada satu lagi ni.
1: Apa dia
2: masa
1: tu?
2: Masa saya mula-mula saya buka kat rumah tu, kat kedai tu, ada kenangan yang tak dapat dilupakan
1: apa
2: lah.
1: Apa tu? Ni suka ni cerita ni.
2: Ada kenangan yang sangat tak dapat dilupakan. Masa saya buat produk kat situ, tentu Sultan Pahang pergi singgah beli produk saya kat situ. Memang teruja sangat lah. Lama tak sangka, teruja sangat-sangat. Dia sanggup berhenti tempat kita berniaga, tempat usaha yang kecil-kecil kat sini. Dia beli produk kita. Alhamdulillah.
1: Mana tuanku tahu tu Kak Yah?
2: Itulah kebetulan, tak rezeki kot. Sebab dia masuk dalam Taman Tas hari tu. Dia nampak saya punya kedai, dia berhenti singgah lah. Wow. Dia nampak saya punya banner tu. Dia singgah. Tuanku pun suka makan bahulu ni kakak.
1: Betul. Okey Kak Yah, sebelum kita berakhir, saya nak tahu sekarang ni ada jenis orang buat bahulu yang jenis keras. Ada orang je buat bahulu tu yang lembut, sedap je makan kan. Yang Kak Yah ni macam mana tekstur dia?
2: Ada dua jenis. Satu yang jenis rangup, yang jenis rangup tipi tu. Satu tu dia jenis lembut.
1: Saya suka yang lembut tu.
2: Yang lembut tu satu, yang kurang manis ni ada satu. Dua perbezaan.
1: Baik. Dan sekarang ni pun ramai juga orang letak filling kat dalam tu kan.
2: Ada sini coklat, strawberry.
1: Yang Kak Yah pun
2: bagi customer lah.
1: Okey, yang Kak Yah. Kak Yah maknanya filling pun ada, yang ori pun ada.
2: Semua ada.
1: Okey,
2: baik. Buat berbagai-bagai bentuk lah.
1: InsyaAllah Kak Yah, sebab kita tak jauh dekat je, nanti saya akan cuba cari Kak Yah di Masjid Tarik tu.
2: Satu lagi macam hari Sabtu dengan Ahad, Kak Yah berada dekat, macam hari Sabtu hari ni Kak Yah berada di Pasar Tani Pekan. Hari Ahad Pasar Tani UTC. Dekat minggu Kak Yah berada dekat sana lah. Yang ada dekat dengan Kuantan tu, tak boleh pergi sana, datang UTC tu.
1: Alright, InsyaAllah kita akan jumpa Kak Yah di UTC juga ataupun di Pekan pada hari Sabtu. Dan kita akan cuba rasai keenakan dan juga kesedapan roti paung dan juga bahulu di samping kek marble yang Kak Yah buat tu.
2: Okay,
1: baik. Terima kasih Kak Yah. Jumpa lagi.
2: Bye.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay, itu dia Kak Yah telah pun bersama dengan kita menerusi Ruangan Biz on Air.
0: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz on Air siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

bekas-bekas takungan air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air lah pula. Mesti ada kolah atau takungan air yang tak tertutup. Alamak! Dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Hei, aku kena lari!

0: rentan daripada gigitan nyamuk dengan melakukan langkah-langkah perlindungan diri yang sempurna.
1: Pakai seluar panjang dan baju lengan panjang yang berwarna cerah. Selain itu, gunakan semburan aerosol jika perlu. Dapatkan rawatan segera ke klinik kesihatan atau hospital jika demam.
2: Darah kita bukan untuk Aedes. Hashtag kita jaga rumah kita.
3: Pada pukul 10.50 pagi di Pahang FM, satu pilihan. Kita nak cerita berkenaan dengan situasi semasa kes dan juga wabak denggi di negeri Pahang tahun 2026. Nampaknya macam ada peningkatan je ni. Jadi kita tengok juga sepanjang tempoh 23 Ogos sehinggalah 29 Ogos 2026. Ada 19 kes demam denggi tercatat di negeri Pahang. Namun begitu, terdapat 4 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 23 kes dalam tempoh yang berlaku. Ada 4 wabak aktif di daerah Kuantan, 1 wabak aktif di daerah Bentong. Jadi jumlah keseluruhannya sekarang ini adalah 732 kes. Manakala jumlah kematian terkumpul tahun 2026 setakat tarikh yang saya sebutkan tadi adalah 2 kematian. Jadi kita jangan leka ni, sebab kalau kita leka je habis. Kita kena sentiasa membendung, kita kena sentiasa menjaga kebersihan, kita kena sentiasa bergotong royong. Sebab kalau kita tengok ya, kawasan wabak semasa yang terkumpul sekarang ini di Taman Sentosa Kuantan ada 3, Taman Balok Perdana ada 3, Kampung Rumbia Kuantan ada 2, Kuartus Institut Pendidikan Damansara Kuantan 2, Taman Desa Ria Bentong ada 2 kes kat situ. Jadi setiap kawasan-kawasan tu kita kena berjaga lebih sikit lah, kita kena peka lebih sikit lah. Tapi tak semestinya lain tu jangan buat tak tahu je. Kawasan lain pun kena jaga-jaga juga. Kita faham kan, sebab bila nyamuk ni dia ada mula saja menengok air bertakung ke sampah sarap yang tidak dikutip ke, dia terus saja membuat dia punya rumah kat situ. Bila dah buat rumah kat situ, mulalah beranak pinak. Itulah yang menyebabkan dia punya anggota keluarga tu dah berkembang gitu. Jadi ini adalah kita punya rakan-rakan kita daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang punya nasihat, cari dan musnah tempat pembiakan, kan, lakukan semburan aerosol. Sekiranya demam, pergi berjumpa dengan doktor yang terlatih, doktor yang terbaik di klinik kesihatan yang berdekatan dengan kita. Paling penting sekali, kita harus menjaga kesihatan kita dalam dan juga luar. Jaga hati kita, jaga minda kita supaya lebih sihat, cergas dan juga lebih bermanfaat untuk kita, diri kita sendiri. Jom, bidadari.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Sebelas tiga minit pagi di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum, selamat pagi.

dari pukul 6 pagi sehinggalah pukul 12 malam. 18 jam beroperasi di Jalan Kemunting, Kuantan, Pahang. Apa khabar pagi ni semuanya? Sihat-sihat adanya? Kalau boleh, pagi ni kita kena ceria-ceria selalu. Ada masalah ke? Tak ada masalah ke? Janji muka tetap tersenyum. Jangan masam-masam je. Saya dengar setengah orang dia kata relax. Ada orang dia kata macam tu. Ada orang dia kata no problem. I can handle it. Dia cakap gitu kan. Ada setengah orang dia macam diam je. Tak kata apa. Janji dia kata orang nampak dia okay. Jadi semua pun akan okay. Kita doa yang baik-baik saja. Untuk apa saja permasalahan kita. Untuk apa saja yang berlaku kepada kita. Kebaikan demi kebaikan. InsyaAllah akan datang bersama dengan kita. Baik. Ini kita nak cerita berkenaan dengan Agong Isytihar Darurat. Di bahagian Serian Sarawak ini yang kita dapat cerita pada hari semalam sebenarnya, sebab kalau kita tengok di bahagian Serian Sarawak tu memang sangat buruk keadaannya. Dia punya jerebu tu mencapai tahap pencemaran udara yang sangat membahayakan kesihatan dan juga keselamatan orang ramai kan. Jadi menerusi pejabat Perdana Menteri yang telah pun dimaklumkan hari semalam, keputusan tu dibuat selepas ambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan tersebutlah. Jadi ini adalah satu langkah yang berkesanlah supaya melindungi kesihatan dan juga kebajikan penduduk supaya tidak lagi terjejas. Kita faham kan, bila berlakunya jerebu ni dia akan menyebabkan mereka yang dah sakit asma, paru-paru dan sebagainya akan aku kata mengalami masalah sikitlah. Apatah lagi kalau budak-budak sekolah, pergi sekolah kena pakai apa, pelitup muka kan. Orang tua pun macam tu juga. Kita yang muda ni pun sama juga. Jadi untuk pastikan segalanya dalam keadaan baik, inilah keadaan yang telah pun diputuskan oleh pihak kerajaannya. Kalau ikutkan kronologi dia, kronologi darurat bencana jerebu ni pada tahun 1967 dah pun diisytiharkan darurat sekali kerana bacaan IPU dia mencecah 650. Itu kronologi pada tahun 1997. Manakala tahun 2005 sekali lagi darurat juga yang di apa yang dikeluarkan ini di seluruh Kuala Selangor, Pelabuhan Kelang kan. Apabila kedua-dua kawasan ni mencatat IPU 531 dan 529. Tinggilah sebenarnya. Dan satu lagi 2013 juga dikeluarkan, dilaksanakan di Rahmua dan juga Ledang di Johor sebab IPU dia direkodkan 746. Lagi tinggi kok. Lagi tinggi. So macam mana tu? Jadi inilah keadaan-keadaan yang kita perlu fikirkan yang terbaik untuk rakyat, untuk masyarakat supaya mereka lebih terjamin kesihatannya ya. Itulah yang kita kita pentingkan dan juga kita fikirkan. InsyaAllah mudah-mudahan keadaan di Sarawak ni, di Serian Sarawak ni akan bertambah baik ya. Kita faham sebab kadang-kadang pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan keadaan begini kan. Dia ada cerita-cerita di sebaliknya itu, tapi tak mengapalah kan. Ini orang kata berlaku disebabkan keadaan pembakaran terbuka untuk membuat baja. Membuat baja yang ini yang menyebabkan melarat kepada kawasan-kawasan yang terdekat. Okey, jom kita nyanyi dulu Abang Sayang. Abang sayang ke tidak? Sayanglah. Mana boleh tak sayang? Kalau tak sayang, nanti macam mana? Itulah cerita daripada program tu.

Pahang FM, satu pilihan. Selamat menyambut bulan kemerdekaan, bulan 8, dan selamat juga menyambut bulan jadinya Hari Malaysia pada bulan 9, 16 September 2026 nanti. InsyaAllah kali yang ke-63 Malaysia telah pun bersama membentuk negara kita, kan? 63 tahun kita dah pun membentuk negara kita Malaysia bersama Sabah dan juga Sarawak. Okey, jom kita nak cerita ni berkenaan dengan Malaysia. Jom cek. Apa ni berkenaan dengan Malaysia Jom Cek ni? Tarikh hari ni, 5 hingga 6 September 2026. Ada kawasan-kawasan yang terpilih untuk kita pergi cek kesihatan kita secara percuma. Ini melibatkan kawasan di negeri Selangor, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Perak, Kuala Lumpur, Putrajaya, Sabah dan juga Sarawak. Jadi, jika anda adalah penerima yang layak, anda hanya perlu membawa kad pengenalan ataupun MyCard sebagai langkah mudah untuk membuat semakan kelayakan, dan tiada pendaftaran atau puasa diperlukan sebelum hadir membuat saringan. Jadi, anda boleh saja tengok ya, anda layak pun ataupun tidak layak, anda boleh saja tengok ataupun layari di kelayakan PekaB40.com. Semakkan kelayakan. Okey, ini cerita berkenaan PekaB40 Malaysia. Jom cek. Sebab kita kena tahu kan tahap kesihatan kita, dan jangan lepaskan peluanglah untuk dapatkan manfaat skim PekaB40. Kalau anda nampak dia punya poster, dia suruh scan je kat situ. InsyaAllah boleh dapat secara percuma untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas, dan anda adalah penerima sumbangan tunai ramah STR. Okey, seronok kan? Seronok sebenarnya. Suka sangat kan? Jadi ini sebenarnya Peka ni dah lama sebenarnya. Cuma tahun ini masih lagi dijalankan kan, untuk menggalakkan rakyat membuat pemeriksaan kesihatan yang berkala. Supaya kita dapat tahu kesihatan kita bagaimana hari ni, tahun bulan depan macam mana, 2 bulan lagi macam mana kan. Nak tahu macam mana kita punya kesihatan darah tinggi, diabetes, kolesterol. Kalau kita dapat cegah peringkat awal, lagi bagus kan. Itu yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang manusia. Kita kata kita bertahan dengan kesihatan yang sedia ada. Cubalah sebaik yang mungkin ya. Bersama dengan Crystal dulu. Kejap lagi ada Kerana.

0: ini kerja kamu ya. Dari semalam lagi akak perhatikan kamu asyiklah mendayai 999 tu kan?
1: Mana ada kakak ni.
2: Nak pergi mana tu?
1: Main bola lah.
3: Apa kerja kecoh ni kakak? Marah-marah adik macam tu.
0: Adik tu mak, suka-suka je tekan nombor tu. Mak tahu kan talian 999 tu tak apa. Tindakan adik menyalah gunakan talian tu menyusahkan orang je. Kalau talian tu sibuk, macam mana orang yang betul-betul memerlukan nak buat panggilan?
4: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Raja.
1: Ya.
0: Dah seminggu mak awak kat rumah ni. Bila dia nak balik?
1: Awak ni, kalau mak saya, mak awak juga. Tak kisahlah berapa lama dia nak tinggal kat rumah kita ni. Yang awak risau sangat tu ngapa?
0: Oh, Cik Jah, kawan dah tak daya lagi nak mendengarnya. Awak tahu tak? Pantang tengok kamu aku. Ha, mula nak membebe. Jangan merokok. Nanti kena sakit jantung. Ha, sakit dada. Ha, membazir dah kena. Kawan tak minta sesen pun duit dia nak beli rokok ni. Kawan beli dengan duit kau sendiri, tahu tak? Lagipun, cuba awak tengok kawan ni. Masih sihat lagi.
1: Hai. Batuk nampak? Itulah. Jom rasa kan, Nang. Memang betul cakap mak tu.
2: Hentikan tabiat merokok sebelum terlambat. Merokok menjejaskan kesihatan anda.
3: Itu dia pesanan khidmat masyarakat, itu disampaikan oleh Pahang FM. 11.33 minit pagi sekarang ini. Tinggal setengah jam lagi lebih kurang kan untuk kita ke pukul 12. Masuk dah tengah hari. Selamat pagi lagi untuk anda kan. Masuk pukul 12 kita dah jadi selamat tengah hari. Dah makan ke belum pagi ni? Ada orang dia tak makan pagi, dia terus makan tengah hari. Boleh ke skip-skip macam tu? Alamak, sekarang saya lah okey je. Dia kata itu kan. Selagi saya tak lapar, dia kata oh my god. Okey, ini kita nak cerita berkenaan dengan El Nino yang melanda negara kita disebabkan oleh perubahan suhu permukaan laut di Lautan Pasifik. Jadi kalau ikutkan di Malaysia, kita memang terkesan juga dan akan memasuki musim monsun timur laut antara November 2026 hinggalah Mac 2027 yang lazimnya akan membawa hujan. Risiko jerebu yang lebih serius dijangka hanya berpotensi berlaku selepas tamat monsun. Itu dia. Dan untuk cerita berkenaan dengan benda-benda macam ni lah kan, risiko jerebu ni sebenarnya yang untuk tempatan berpunca juga daripada kebakaran di kawasan tanah gambut yang lebih mudah terbakar ketika musim panas. Contohlah kalau kat negeri Pahang ni, kita memang banyak sangat tanah gambut. Negeri Pahang memang kaya dengan tanah gambut yang mudah terbakar. Jadi dilaranglah untuk membuang puntung-puntung rokok di tanah-tanah gambut dengan sengaja kan. Sebab kita faham kan, nak-nak kalau sering berlaku, kalau di Kuantan ni sering berlaku di dekat Indrapura kan, selalu berlaku macam tu sebab keadaan yang panas sangat dan juga ketidak ada sedaran daripada pihak-pihak tertentu yang membuang puntung-puntung rokok ataupun yang membuat pembakaran terbuka kan. Jadi ia boleh merebaklah ke kawasan-kawasan terlibat dan boleh membuatkan jadi jerebu. Jadi tolong beringatlah kepada semua dan mungkin juga pihak-pihak yang tertentu telah pun mengambil tindakan yang sewajarnya ataupun tidak mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk membendung perkara-perkara yang boleh menyebabkan jerebu di negeri Pahang Darul Makmur. Inilah antaranya kesiapsiagaan kerajaan untuk menghadapi monsun barat daya 2026. Sebab Malaysia ni dikatakan antara negara yang berisiko tinggi berdepan jerebu rentas sempadan kerana ini yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia. Map Malaysia juga memantau kadar ataupun keadaan semasa sebelum mengesahkan tahap risiko yang akan berlaku. InsyaAllah ya, cubalah kita sama-sama menjaga keselamatan, menjaga keadaan kata ozon kita supaya ia lebih sentosa, lebih aman, lebih baik sebenarnya. Okay, jom terus berhibur bersama dengan Hati Kos Endang. Hadirlah Kasih. Kejap lagi ada Projek Teben di Pahang FM, satu pilihan.

0: Pilihan.
1: Pahang FM, satu pilihan 11.44 minit pagi di Pahang FM sekarang ini menjadikan radio anda radio nombor satu. Radio Pahang FM, radio nombor satu di hati anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Itu dah cerita-cerita kita ya. Okey, ini ada satu cerita berkenaan dengan terpedaya dengan love scam. Ni cerita scammer lah sebenarnya kan. Nenek pun kau hauk ya. Dia bukan tak kenal nenek ke, kakak ke, abang ke, atuk ke, dia tak kenal. Dia tahu dia boleh scam, dia scam je. Jadi tolonglah ya, kita ingatkan kepada orang ramai. Kita juga sendiri ingatkan diri kita sendiri supaya jangan mudah terpedaya dengan love scam. Kan? Sebab benda-benda macam ni lah yang boleh membuatkan harta benda kita habis kan. Mereka suruh buat transaksi itu, transaksi ini kadang-kadang boleh melibatkan sampai RM10,000. Lebih daripada tu lagi RM100,000. Apatah lagi kalau acik-acik kita, akak-akak kita yang dah berpencen tu, kesian. La ilaha illallah kan, duit pencen tu habis gitu je disebabkan kerana scammer tu kan. Kadang-kadang kita tak sedar tau dia tu scammer ke ataupun apa sebenarnya. Dia cakap dia daripada sinilah, daripada sinilah. Kita jadi kita dengar tu, eh macam betul lah kan, daripada apa syarikat itulah, bank inilah, agensi itulah, agensi inilah. Tapi kita kena pandailah mengatasi keadaan-keadaan seperti ini. Apatah lagi bila melibatkan love scam. Kesian tau. Duit kita pun hangus habis macam tu je. Takkan dapat balik sebenarnya. Dan kalau jadilah macam tu, tolonglah ya. Tolonglah pergi report polis secepat yang mungkin, berkaitan apa dengan di balai polis yang berdekatan. Itu mudah sangat sebenarnya. Nanti insyaAllah pihak polis akan menjejaklah mereka. Sebab kadang-kadang ada yang dapat. Kadang-kadang tu tengok bagaimana kan keadaan modus operandinya, sebab mereka ni banyak modus operandinya dan kes pun begitu banyak sebenarnya di Malaysia ni. Mereka ni datang daripada luar negara, kadang-kadang orang kita juga kan love scam. Dia bukan cerita pasal orang luar negara tu, kadang-kadang orang kita ni yang suka berhutang pun love juga, ada scam juga ni sebenarnya. Hutang-hutang tak nak bayar lah, scammer. Dia janji nak bayar, tiba tak nak bayar lah, kenapa, scammer juga. Susah nak cakap kan. Benda-benda macam ni kadang-kadang lahir dari perasaan ataupun hati yang tulus sebenarnya kan. Janganlah sampai kita scam orang kerana keinginan kita, kemahuan kita kan. Jangan jadikan keperluan ataupun kehendak tu sebagai satu keperluan. Okay, jadikan keperluan yang sebetul-betulnya itu adalah satu keperluan yang sangat penting.

0: ubat kurus ni.
1: Ubat kurus?
0: Yelah, wah. Cuba awak tengok ni testimoni dia. Dulu perempuan ni 120 kg. Bila minum ubat kurus, sekarang dah jadi 40 kg. Dalam masa sebulan pula tu. Ha, tengok ni. Siap kulit jadi putih melepak. Saya nak belilah, wah.
1: Awak ni mudah sangatlah terpengaruh. Awak tahu tak, ubat kurus dan pemutih kulit ni boleh memudaratkan kesihatan tau. Silap-silap penyakit lain yang datang. Lebih baik awak amalkan gaya hidup sihat, jaga pemakanan seharian, bersenam ataupun beriadah. Jangan lupa juga buat pemeriksaan kesihatan. Pesanan prihatin ini dari saya, WAWA dan Pahang FM.

0: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Okay, pukul 11.58 minit pagi di Pahang FM, satu pilihan inisiatif untuk bulan kemerdekaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Adakah kita kibarkan jalur gemilang kita di rumah kita, di kenderaan kita, di premis-premis perniagaan, di agensi-agensi kerajaan ataupun swasta? Sudahkah kita? Bila lagi? Jomlah kita sama-sama kibarkan panji ataupun jalur gemilang kita di mana-mana yang kita boleh kibarkan. Dan janji, kibarkan dengan cara yang betul, pasang dengan cara yang betul, jangan terbalik, kan? Itu yang akan mengundangkan banyak sensitiviti, kan? Jadi kita kena kibarkan dengan cara yang baik. Jom, kita nak kongsikan. Ini sebenarnya lebih kepada kesihatan, kan? Kalau kita makan terlalu gelojo, tabiat makan yang terlalu cepat, kunyah pun, orang kata kunyah yang ala-ala cepat sangat, nak rasa kenyang je pun tak bagus sebenarnya untuk perut kita. Jadi kita kena amalkan cara kunyahan perlahan-perlahan supaya makanan tu masuk ke dalam perut kita dengan sempurna. Sebab kita tahu, kan, ini juga ada satu sunnah juga, tapi dari sudut sains pun betul juga, kan? Jadi Nabi dah pesan, sains pun dah pesan. Kita je tanya, apa, tepuk dada, tanyalah selera. Belahlah hati awak tu. Macam mana nak cakap? Oh ya Allah, belah hati ya, janganlah. Tepuk dada, tanya selera. Apa yang kita nak sebenarnya, kan? Bila kita makan tu, kita nak kenyang, betul tak? Jadi apabila kita makan itu, enzim-enzim ileo kita tu dia bercampur yang menyebabkan kita punya penghadaman tu berlaku lah sebenarnya. Rasa kenyang yang lebih lama, kan? Rasa perut kita pun akan lebih sedap, akan lebih okey, kan? Jadi bila kita makan tu terlalu pantas, otak tu dia sebenarnya dia memerlukan sedikit masa nak terima isyarat bahawa perut tu dah kenyang. Jadi akibatnya individu tu akan terus makan walaupun tubuh sebenarnya sudah kenyang. Bila makan cepat kita rasa macam dah kenyang, tapi dia tak kenyang. Perut tu dia tak ada isyarat yang baik pun sebenarnya. Kalau begitu, bila kita jadi macam tu, pengambilan makanan yang berlebihan tu yang menyebabkan peningkatan berat badan. Macam kena je. Gitu. Kena ke? Kena ke? Saya cakap ni berdasarkan fakta sains daripada doktor, kan? Ini adalah satu fakta. Bukanlah apa yang direka-reka sebenarnya. Jadi, selain daripada makan terlalu cepat yang boleh ganggu proses penghadaman. Proses penghadaman ni sebenarnya bermula dalam mulut. Macam saya kata tadi, bila kita kunyah makanan bercampur dengan air liur kita yang mengenangi enzim-enzim untuk bantu memecahkan makanan. Jadi bila kita makan, kunyah dengan cara sempurna, sistem penghadaman tu bekerja dengan lebih kuat untuk memproses makanan tu. Kan? Dia benda-benda yang benda-benda yang tak elok ni kita kena kurangkan lah. Kita kena, bukan kurangkan lah, kita kena hindarilah sebenarnya. Apatah lagi bila kita ni ada masalah gastrik, lagilah memburukkan keadaan, memburukkan lagi gejala bila kita makan terlalu cepat. Risiko tu terlalulah, dan kita boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan kita tersedak makanan, menelan makanan dengan potongan ataupun suapan yang besar, tak dikunyah dengan sempurna pun boleh meningkatkan saluran pernafasan kita tersangkut. Ni selalu kita, memang kita buat, kan, sebenarnya, kan? Cuma kita sedar tak sedar je sebenarnya. Apatah lagi bila melibatkan kalangan kanak-kanak, warga emas, kan, yang kurang giginya. Kita kena pandailah memilih makanan, betul tak? Untuk kita tahu cara untuk apa menghadamkan makanan tu dan mengelakkan, mengurangkan risiko kejadian tersedak. Okey, jomlah kita berhibur lagi. Lepas ni beringat ya. Sunnah dan juga sains tu selari tau. Jadi kunyahlah makanan tu 40 kali. Lepas tu barulah telan. Barulah perut kita tu elok, cantik aja. Mudah, kan?

0: nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Jom sertai Semina Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 8 September di AC Hotel Kuantan Pahang untuk PKS dan pelabur tempatan. Ayuh maju bersama MIDA. Daftar sekarang #investlocal.
1: Ini Malaysia. Tanah airku. Tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
2: Merdeka! Merdeka!
1: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayuh, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

Negaraku, darahku. Kalau kita nak mula sekarang, bila lagi nak mula kan? Kata pakar motivasi, kita kena mulakan dulu. Jangan berfikir saja tanpa memulakan. Bila kita fikir je tanpa memulakan, tak jadi apa. Tapi bila kita cuba untuk memulakan, kita akan terus berjalan dan berjalan sehinggalah ke hadapan. Dan kita akan tahu apakah gelojaknya, apakah dugaannya. Di situlah pengalaman kita dalam kehidupan. Tu dia cerita pakar motivasi. Ya? Bukan saya cakap, itu pakar motivasi. Kita selalu dengar kan? Dalam TikTok, media sosial lain juga. Sama je sebenarnya. Atas kita je ataupun dada tanya selera. Ambillah kapak, belahlah dada. Ya Allah. Kan main-main apa? Belah dada lagi ya? Janganlah cerita macam itu. Takut sebenarnya. Okey. Ni nak cerita berkenaan dengan kita mesti mulakan sesuatu kan? Jangan kita duduk bersahaja tanpa kita memulakan. Hanya berfikir saja. Berfikir boleh tetapi perlu dimulakan. Okey. Samalah juga dengan adik-adik kita ni. Cuti-cuti sekolah ni, budak tingkatan 4, tingkatan 2, tingkatan 3, budak-budak yang apa namanya di rumah ni yang tak ada buat apa-apa ni, kita mulakanlah dulu ya. Kata apa, suka dengan sangat dengan memasak kulinari, apa salahnya kalau di rumah tu kita ada roti yang lebih-lebih kan, kita cubalah buat sesuatu apa kudapan-kudapan yang menyelerakan untuk kita makan sama-sama kan. Kita cuba satu persatu, setiap hari tu cuba satu resepi, tengok jadi tak jadi. Kita bagi sesiapa yang rasa dewasa, apa orang-orang dewasa ni rasa okey tak, macam tu kan. Itulah satu permulaannya. Ini ada satu resepi risol les sardin. Kalau Mak Salehnya risol les lah, risol dipanggilnya kan. Tapi kalau kita nak olahkan jadi Melayu, sebab kita orang Melayu, diorang suka sangat kita menggunakan ikan dalam tin tu lah sebenarnya. Jadi senang je, dia tak ada masalah pun. Ada orang dia suka gunakan roti, ada orang suka gunakan tepung gandum. Dia buat sendiri kulitnya tu kan. Suka hatilah dek. Macam-macam mana pun nak buat, janji anda buat, janji anda rajin. Dan dia punya inti tu tak susah pun. Guna je ikan dalam tin tu, kemudian kita campurkan tumis-tumis dengan bawang, dengan lada sikit kan, dengan bawang putih sikit, cili kisar sikit, perhal limau kasturi sikit. Lepas tu gunalah minyak untuk menumis kan. Lepas tu bubuhlah kentang, nak bagi ada rasa-rasa sedap lah kan. Kemudian bubullah sedikit apa namanya cendawan, yang kenyal-kenyal rasanya. Allah sedapnya, terliur dah rasanya ni. Pun adik, akan dah rasa ni gitu. Kemudian tu kita pun balutlah dalam tepung yang kita buat tu. Dia punya dia punya tepung yang kita dah buat tu, kita balutkan dia. Lepas tu kita goreng. Kalau tak habis, janganlah goreng semua. Kita boleh jadikan dia frozen, betul tak? Letak dalam peti ais, besok boleh makan lagi, lusa boleh makan lagi, sampailah habis. Tapi lah untuk permulaannya kalau banyak-banyak, kita buat sikit-sikit dulu. Mungkin dalam 10 biji kan, kita boleh buat untuk makan petang. Petang-petang ni pun boleh, tak ada masalah. Okey je. Nampaklah di situ kerajinan tu, nampaklah di situ effort tu nak menerai sesuatu benda untuk dimakan kan. Kurang-kurangnya kalau mak ayah tak ada, kita buat benda tu kenyanglah perut kita. Tak adalah kita susah-susahkan orang lain kan, nak pergi beli itu, pergi beli ini. Dia kata kita fikir mudah je. Jangan fikir benda susah. Kalau fikir benda susah, lain jadinya kan. Semua benda tak boleh dibuat nanti. Okay, aku cinta padamu. Terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan bersama dengan Exist. Sebentar saja lagi, mengintai dari tirai.

0: This is Daruma Amor,
1: Pahang FM, kebanggaan kita. Pahang FM, satu pilihan untuk anda Muslimin dan Muslimat. Zuhur kita hari ini pukul 1.10 tengah hari. Dan jangan lupa pada pukul 1.30 kita akan ikuti ceramah pilihan dengan tajuknya apa hari ini agaknya? Dengan tajuknya ialah Akhlak Mulia. Jadi jangan lupa bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Bang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati. Dengarkan
2: Radio Malaysia, Bang FM.

0: Jangan lupa ikuti rancangan ceramah pilihan
1: Semayang Bagodah bila ada syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sikit-sikit buat orang. Pening kepala buat orang. Sakit lutut buat orang. Buat orang saja.
0: Yang diterbitkan oleh Syukri Suratman dan Hishamuddin Isa.
2: Kerana cinta dan kasih pun sanggup tukar agama. Sedangkan kalau kita renung diri kita, tuan, soal murtad keluar dari Islam ni bukan satu benda yang mudah. Dan kesan kehidupan kita sangat susah waktu selepas kita meninggal dunia.
0: Setiap hari Sabtu hingga Khamis jam 1.30 tengah hari.
3: Sentiasa dalam keadaan berwuduk. Tapi orang kata susah, ustaz, ya. Zaman-zaman makan petai, makan jering ni sekejap terkentut, sekejap terkentut. Maka kita pula balas pula asal kentut. Kita ambil wuduk, apalah susahnya.
0: Ceramah pilihan, perkongsian ilmu dunia akhirat.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertita, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hezbollah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hezbollah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deosa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kekutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kembali semula ke Pahang FM, satu pilihan. Waktu sekarang pukul 1.10 minit tengah hari dan masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ajak untuk kita buat satu refreshing di waktu pagi. Satu benda yang memang kita biasa buat sebenarnya dan mungkin benda ni nampak remeh saja, iaitu jom setiap pagi atau bila dah sampai di tempat kita nak mencari rezeki, jom sidang pendengar kita amalkan doa ini. Allahumma yassir wala tu'assir, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala permudahkan urusan kerja kita, urusan kita nak mencari rezeki dan sebagainya. Dan kita mohon kepada Allah, jangan Allah susahkan bagi kita.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Edaran Sumpah dan Cinta Matiku Nek G bersama di Pahang FM 1 Pilihan. Waktu sekarang menghampiri ke pukul 1.30 tengah hari. Dan sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Akhlak Mulia Merdeka Jiwa. Bahagian pertama bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Al-Amin, Kampung Lamir, Pekan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يرمتي توان إمام وقوالي بقوا مسجد Ijiki-ijiki Masjid Al-Amin, Kampung Amin, mungkin Pahang Tua, Pekan, yang semua yang hadir, Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT kerana kita berada dalam bulan Rabiul Awal yang dikenali dengan nama Rabiul Anwar. Maksud Rabiul ini musim bunga. Kalau sebut Rabiul Anwar ni, dia membawa maksud musim bunga yang bercahaya. Cantik pemandangannya, indah landscape-nya, menawan hati bagi setiap mata yang memandang. Jadi kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi peluang oleh Allah untuk kita menyambut, meraihkan, menghayati peristiwa ataupun tarikh yang penuh sejarah yang dikenali dengan nama Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud lahirnya dua perkara yang penting dalam kehidupan kita umat Islam. Yang pertama, lahirnya baginda Rasulullah ke alam dunia membawa suluhan cahaya nur ke seluruh alam. Dan yang seterusnya, pada masa yang sama didatangkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan, sebagai pedoman bagi kehidupan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama, kita juga akan menyambut Hari Kebangsaan Negara atau Hari Kemenangan Negara yang ke-69. Jadi pada kali ini berkaitan dengan Maulidur Rasul dan juga sempena Hari Kebangsaan, dan kita namakan tajuk ini Akhlak Mulia Merdeka Jiwa. Ada kaitan, ada gabungan dia, kerana antara tujuan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksud ayat ini, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad mereka membawa rahmat untuk sekalian alam. Maksudnya sekalian alam ini merujuk ke seluruh pelosok alam, tanpa mengira batasan negeri, negara atau wilayah. Maka sebab itu, menurut pandangan beberapa orang ulama, mereka menafsirkan rahmat ini dengan berbagai tafsiran maksud. Antaranya kata Imam Syekh Syarawi rahimahullah, salah seorang ulama Al-Azhar di Mesir sana, dia berkata bahawa rahmat dalam ayat ini membawa maksud kelahiran Nabi itu menjadi suluhan cahaya penerang, bukan hanya kepada manusia jin, tetapi kepada seluruh makhluk Allah, termasuk haiwan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Mendapat rahmat maksudnya mendapat tempias kasih sayang Nabi, kemuliaan Nabi. Dengan sebab kelahiran Nabi, dunia menjadi harmoni, dunia menjadi maksudnya makmur dari sudut akidah, dari sudut iman, dari sudut takwa. Kerana sebelum itu hidup masyarakat Arab dalam keadaan jahiliah, jauh daripada menyembah Allah yang sebenar, jauh daripada bertauhid, jauh daripada suluhan iman. Mereka menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza. Berhala yang besar di Mekah ada dua, Lata dan Uzza. Yang lain pun banyak. Sewaktu Nabi datang dalam peristiwa penalukan kota Mekah, Rasulullah menghancurkan hampir sebanyak 360 berhala yang ada di sekitar Kaabah. Artinya berhala menjadi sembahan manusia. Jadi alam gelap gelita, manusia tak tahu beza Mana yang baik, mana yang buruk? Mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang palsu? Bahkan mereka hidup dalam keadaan lagha, artinya buat dosa, buat maksiat. Selain pada sembah berhala, menjadi amalan mereka bina Allah. Berzina, berjudi, buat maksiat, menipu dan bagai-bagai perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah SWT. Jadi oleh sebab itulah Allah Ta'ala memilih seorang insan di akhir zaman daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim AS melalui jalur Nabi Allah Ismail, ibundanya Siti Hajar, berhijrah daripada Palestin ke Mesir, datang ke Makkatul Mukarramah. Artinya untuk apa? Untuk menjadi pusat penyebaran agama Islam sebelum berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kalau kita melihat juga kepada pandangan Imam Al-Munawi, dia ni mengarang sebuah kitab, Faidul Qadir nama kitab dia. Dia menjelaskan maksud rahmat di sini, iaitulah Nabi SAW dilahirkan ke alam dunia untuk membimbing manusia, mendidik akhlak, mentarbiah jiwa, membebaskan jiwa manusia daripada jiwa perhambaan kepada hawa nafsu, jiwa perhambaan kepada dunia, jiwa perhambaan kepada syaitan, jiwa perhambaan kepada selain daripada Allah. Maksudnya rahmat situ, Allah datangkan Nabi membebaskan manusia, memerdekakan manusia daripada sembah berhala, daripada mengikut hawa nafsu, daripada menjadi hamba dunia, hamba syaitan, hanya kepada hamba Allah. Maknanya menjadi hamba Allah yang terpilih, yang disebut oleh Allah di dalam surah Az-Zariyat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pasal ayat ini, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Karena sebelum Nabi datang, manusia menjadi abdi kepada nafsu dia sendiri, menjadi abdi kepada syaitan. Maksudnya buat perkara-perkara amalan syaitan yang kita katakan tadi, buat dosa-dosa besar, berzina, menarok, judi, menipu, rasuah dan bagai-bagai dalam kehidupan sehari mereka. Jadi kata Imam Munawi, kedatangan Nabi ini membebaskan, artinya jiwa manusia, akhlak manusia dengan akhlak yang benar, akhlak yang sopan santun, akhlak yang dipandu oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebelum tu hidup manusia tanpa pedoman, tanpa kompas, nak buat apa saja buat, rasa nak buat dosa, buat dosa. Maka dikala itulah Allah SWT telah pun memilih seorang insan calon menjadi pembimbing manusia, menjadi calon, artinya menunjuk jalan yang lurus kepada umat manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 hingga ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada ja'aku minallahi nurun wa kitabun mubin, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulassalam, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahu al-azim. Ayat ini bermaksud sesungguhnya Allah datangkan, siapa yang Allah datangkan? Nur. Allah kenal Nabi Muhammad ni nur, cahaya telah datang kepada kamu daripada Allah, sebuah cahaya. Maksudnya cahaya ni dalam bentuk umum, dalam ngaji bahasa Arab dia sebut nakirah, bukan makrifah. Dia tidak kata an-nur, tapi Allah kata pada ja'aku minallahi nurun. Nakirah dalam bentuk tanwin. Maksud nurun ni lebih umum, cahaya lebih banyak. Maksudnya cahaya, lebih dari satu cahaya. Dalam makrifah an-nuru satu cahaya. Tapi Nabi ini disebut oleh Allah nurun, datang daripada Allah kepada kamu cahaya. Maksudnya cahaya Nabi ada, cahaya Nabi datang, Quran pun bercahaya, cahaya Quran datang, cahaya iman datang, cahaya Islam datang. Jadi dia gelar dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, disebut nur. Nabi Muhammad itu sebagai pembawa cahaya, nurun. Wa kitabun mubin, bersama Nabi adalah Al-Quranul Karim. Allah turunkan bersama Nabi kitab pedoman. Kalau kepada Nabi Musa Taurat, kepada Nabi Isa Injil, kepada Nabi Ibrahim Suhuf. Suhuf Ibrahim mawa Musa, Suhuf Ibrahim mawa Musa. Begitulah kepada Nabi Isa diturunkan kitab Injil. Jadi kepada Nabi kita Muhammad SAW diturunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman kompas kepada kehidupan manusia. Sebab itu Nabi ada bersabda, taraktu fikum amran ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kitab Allah wa sunnat Nabi. Nabi bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang dengan kedua-duanya, takkan sesat selama-lamanya. Iaitulah Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi. Sebab apa Nabi kata tak sesat selama-lamanya? Karena Al-Quran itu dijamin oleh Allah keaslian dia sampai kiamat. Walaupun ada usaha penjubaan musuh nak memesong ayat Quran, nak togok tambah, nak selewing ayat Quran, tapi gagal. Usaha mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Quran kekal sampai kiamat, keaslian dia. Jadi ini di antaranya. Jadi sebab itulah kita ni beruntung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana kedatangan Nabi itu membebaskan manusia daripada hawa nafsu, daripada hamba dunia, hamba syaitan, kepada hamba Allah yang hakiki, yang sejati. Dan banyak lagi lah pandangan-pandangan ulama yang lain, antaranya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas mengatakan masuk rahmat di situ kepada orang mukmin, Allah beri hidayah, sampai ikut Nabi dapat hidayah. Kepada orang kafir rahmat pun ada. Orang kafir walaupun dia kafir, dia dapat rahmat daripada Nabi juga, tempias Nabi. Kata Ibnu Abbas ataupun nama penuh dia Abdullah Ibnu Abbas, masuk rahmat kata Abdullah Ibnu Abbas iaitulah orang mukmin dia diberikan hidayah oleh Allah dengan sebab ikut ajaran Nabi. Orang kafir azab ditunda sampai kiamat. Orang kafir ni azab dia tidak Allah turunkan bala bencana sehinggalah hari kiamat. Tak suka umat Nabi Allah Nuh buat dosa ingkar, Allah turunkan hujan lebat daripada langit, air keluar pada bumi, musibahkan mereka. Lama yang mati, hanya yang berjaya diselamatkan bersama Nabi Allah Nuh 80 orang je. Umur panjang 950 tahun, tapi yang selamat bersama kapal, naik kapal Nabi Nuh hanya 80 orang. Begitu juga umat Nabi Saleh dimusibahkan oleh Allah, umat Nabi Lut diterbalikkan bumi Sodom atas sebab dosa mereka buat kerja LGBT, lelaki-lelaki, perempuan dengan perempuan. Hari ini tuan-tuan perempuan sekalian, sehari dua ni dunia digemparkan oleh satu peristiwa luar jangka. Peristiwa yang berlaku amat dahsyat sekali. Kalau kita lihat video ke media-media sosial, melibatkan sebuah negara di Asia Selatan iaitu Nepal, yang mana dia duduk di tengah antara India dengan China. Dan baru sehari dua ni negara tersebut telah pun mengalami banjir kilat lumpur yang amat dahsyat. Dikatakan bahawa glasier ataupun gunung salji itu dia runtuh. Ada yang mengatakan sebab ada gegaran gempa bumi, lalu dia punya gunung salji itu runtuh dan akhirnya membawa batu-batu salji itu yang sebesar bukit yang besar-besar tu, akhirnya dia merempuh bangunan-bangunan, jambatan-jambatan dan menghanyutkan kenderaan bangunan. Maksudnya ramai yang terkorban, ribuan yang terkorban kalau kita tengok berita sehari dua ni. Bahkan ada rakyat Malaysia 15 orang belum lagi diketahui nasib mereka. Belum ada respon daripada mereka, gagal dihubungi oleh keluarga masing-masing. Jadi ada ulasan-ulasan yang kita baca dalam media sosial tuan-tuan puan-puan sekalian. Seminggu atau dua minggu sebelum peristiwa dahsyat tersebut berlaku, berlaku kejadian di Nepal ni, orang-orang rakyat dia beragama Hindu ni merusuh. Dia merusuh, dia bakar masjid-masjid orang Islam. Orang Islam di sana tak ramai, 5% saja, lebih kurang 1 juta lebih saja. Jadi orang Hindu ni bakar masjid, bunuh orang Islam, merusuh, merosakkan tempat-tempat ibadat. Bagai-bagai mereka menyakiti umat Islam. Sebelum itu di India, di India ni boleh katakan kerap berlaku. Artinya mereka ganggu umat Islam beribadat. Kalau musim raya korban, dihalang buat korban, diharamkan sembelih binatang-binatang ternakan. Sampai begitu di India. Tapi katanya di Nepal, masjid-masjid dibakar, orang Islam dilarang bersembahyang. Seminggu atau dua minggu sebab itu Allah datangkan
1: banjir, kilat, lumpur yang amat dahsyat. Yang mana dia punya ketinggian, ketinggian maksudnya hasil runtuhan salji itu 9 meter. Maksudnya dia rempuh sungai, ketinggian daripada sungai itu maknanya 9 meter, ombak dia besar. 9 meter kali dengan 3 kaki, 27 kaki. Tingginya ombak, artinya yang membawa lumpur-lumpur, salji-salji, ada sebut glasier ya, maksudnya bukit-bukit salji itu menjadi cair. Ramai tokoman dan sehingga kini masih dijalankan usaha-usaha untuk menyelamatkan mereka. Ini sebagai peringatan kepada kita lah. Kita nak beritahu bahawa tentera Allah ni bukan hanya manusia saja. Air tentera Allah, angin tentera Allah, api tentera Allah. Kalau zaman umat Nabi Nuh dulu, artinya banjir menenggelamkan mereka. Jadi perkara ini tak mustahil berlaku di hujung-hujung dunia ni, umur-umur dunia. Jadi ini sebagai peringatan bahawa walaupun kita lemah, kita tak dapat melawan mereka, tapi kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Walaupun dari sudut sains, dari sudut geografi, geologi menunjukkan bahawa umur dunia ini semakin tua dan gunung-gunung salji itu pun semakin hari semakin merekah. Merekah atau merekah? Maksudnya dia akan runtuh demi runtuh sedikit hari, sedikit hari. Dan akhirnya nanti sebelum kiamat berlaku, utara itu, kutub utara, kutub selatan yang ada salji pun akan mencair-mencair. Itu jadi banjir besar. Jambatan kukuh pun hanyut. Yang Allah gambarkan dalam surah Al-Qari'ah itu seumpama apa? Watakunul jibalu kan ihnil manfush. Maksudnya apa? Di saat berlaku kiamat, gunung-gunung itu seumpama debu-debu tanah. Bayangkan gunung hak sebesar itu, gunung Himalaya, gunung Everest, Banjaran Himalaya, maknanya suatu hari nanti dia akan jadi debu-debu. Yang Allah gambarkan dalam surah Al-Qari'ah itu keadaan kedahsyatan kiamat. Ini antara gambaran awal ya. Belum kiamat yang hakiki, baru bunga-bunga kiamat pun manusia dah tak mampu menghadapinya. Tak mampu nak menghadapinya. Artinya tempat hidro, kuasa-kuasa hidro pun mereka habis dibawa oleh arus laju. Jadi ini menunjukkan bahawa alam, faktor alam yang murka kepada tindakan durjana orang yang memusuhi agama Islam. Maksudnya apa? Alam pun berbunyi, alam pun bersuara. Mungkin umat Islam Nepal dia lemah, dia tak ramai. Tapi jangan lupa, alam Allah jadikan sebagai perantaraan kepada umat manusia supaya menjaga, maknanya hukum alam. Maksudnya apa? Jaga dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, orang kafir dapat rahmat pada Nabi ni, Nabi membawa agama Islam yang menyeru, menganjurkan perdamaian, keharmonian. Dalam Quran, kalau kita buka surah Al-Hujurat ayat 13, Allah ada berfirman, ya ayuhan nas, inna ja'allakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surah Al-Hujurat tersebut Allah berfirman, wahai manusia, maksudnya kami jadikan kamu ni berbangsa-bangsa. Maksudnya berbilang-bilang puak lah. Sesungguhnya Allah menjadikan di kalangan kamu lelaki dan perempuan itu berbangsa-bangsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Syu'uban ni bangsa. Qabaila ni puak-puak, kabilah-kabilah. Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenali. Berbaik-baik. Membuat hubungan. Mempereratkan persaudaraan. Tali silaturahim. Sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah adalah yang paling, artinya takwa mereka. Atsqakum ni orang paling bertakwa. Bukan bangsa. Allah Ta'ala tidak melihat bangsa seseorang. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab, bangsa Quraisy, tapi jahat, musuh Nabi. Musuh Nabi. Artinya tidak melihat kepada bangsa, tapi Allah lihat kepada ketakwaan. Bilal Barabah, orang kulit hitam, lebih mulia daripada Abu Jahal, Abu Lahab, sebab dia takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah tidak bezakan manusia, warna, kulit, bahasa dan bangsa. Ya Allah bezakan iman dan takwa mereka. Kalau bertakwa itu lebih baik pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu juga dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah ada berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana rajullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Maksudnya ini sebenarnya pada diri kamu tu, pada Nabi tu, ada nak ikutan terbaik bagi kamu semua. Nabi tu Allah jadikan sebagai ikutan yang terbaik. Bukan artis, bukan pelakon, bukan ahli sukan, bukan orang kata influencer. Tetapi yang Allah jadikan ikutan kita sebenarnya adalah pada diri Rasulullah SAW, zat Nabi tu. Menjadi ikutan kita, contoh yang terbaik. Cara perwatakan Nabi, akhlak Nabi, peribadi Nabi, keistimewaan Nabi SAW, layan Nabi pada orang tua, layan Nabi kepada kanak-kanak, layan Nabi kepada ahli keluarga, tak pernah meninggikan suara. Dan Rasulullah ini antara sifat yang ada dalam diri baginda, iaitulah Al-Amin, yang jujur lagi amanah. Maksudnya Rasulullah dikenali sejak kecil lagi sebagai Muhammad Al-Amin. Tak pernah berdusta, tak pernah berbohong dalam percakapan Nabi. Dalam tindak tanduk Rasulullah ni, artinya dia sentiasa, artinya mengutarakan, bercakap dengan orang lemah lembut, penuh simpati dan sebagainya, sesuai dengan ayat Quran surah Taubah ayat 128. Ayat ini menjadi amalan bagi setengah orang. Kalau ulama-ulama dulu, tuan-tuan, ulama-ulama pondok, diajar anak-anak murid dia jadi amalan selepas setiap solat fardu ke ataupun selepas solat subuh ke, bacalah sebanyak-banyaknya. Ayatnya Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saya teringat kata-kata Allahyarham Ustaz Ismail Kamus. Dia ni dulu ada pusat perubatan, dia asaskan sendiri. Dia ajar anak-anak murid dia amalkan ayat tersebut dalam amalan kita setiap hari. Kan ayat ni dia membawa maksud. Bila kita baca ayat ni, kita terjemahkan dulu, sesungguhnya telah datang seorang rasul di kalangan kamu, daripada bangsa kamu, daripada keturunan kamu, manusia. Maksudnya Allah beritahu pada kita, Allah datangkan seorang rasul di kalangan manusia sendiri. Bukan jin jadi rasul, bukan malaikat jadi rasul, tapi manusia itu sendiri. Yang mana sifat Nabi ini Allah beritahu, azizun alaihima anittum. Nabi merasa berat, tanggungjawabnya berat terhadap umat dia. Pasal Nabi ini ambil berat sangat kepada umat dia. Bahkan ada ahli sejarah mengatakan saat Nabi nak wafat pun, Nabi masih sebut ummati, ummati, umatku, umatku. Bahkan di atas lintasan sirat mustaqim, Nabi berada di pinggir titiang sirat dan dia menunggu setiap kali umat dia nak lintas, dia akan berkata berdoa kepada Allah, salim ummati, salim ummati. Ya Allah, sejahterakan umatku ni, sejahterakan dia, jangan bagi dia jatuh, selamatkan dia, sejahteralah perjalanan dia di atas sirat. Nabi minta doa kepada Allah supaya umat yang melintas tu tak jatuh, selamat sampai. Inilah ambil beratnya Nabi kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, ada satu cerita. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan nak ke masjid waktu Zuhur. Tak berapa lama apabila Nabi melalui jalan di bawah pokok tersebut, Rasulullah berasa kopiahnya basah. Mula-mula sebelum lalu kat situ keringnya kopiah dia, lalu-lalu basah. Terkejut Rasulullah. Lalu Nabi mendongak ke atas dan dia terpandang seorang pemuda tersengih-sengih duduk atas pokok korma tu tadi. Dan Nabi tahu bahawa yang basah kopiah itu adalah air ludah pemuda yang muhajir tadi. Tapi Nabi ini tak bertindak dengan tindakan yang ganas. Nabi tak balas, Nabi tak ludah balik, Nabi tak maki, Nabi tidak mengeluarkan perkataan-perkataan celupa kepada pemuda tersebut. Nabi berlalu terus nak ke masjid. Di masjid Rasulullah bersihkan kopiahnya kesan ludahan tadi. Nabi masuk bersihkan dan Nabi bersolat menjadi imam. Hari yang pertama. Besok hari yang kedua, lalu jalan yang sama, tempat yang sama pun nak pergi mengimamkan solat waktu Zuhur. Lalu tempat yang sama, masih berasa basah lagi ya. Mendongak ke atas pemuda yang sama. Pemuda yang sama. Rasulullah ni keistimewaan baginda sangatlah kuat menanggung sabar atau apa saja. Tapi Nabi ni pelik, tuan-tuan. Rasulullah ni berlalu begitu saja. Tak ada nak bercakap, tak ada apa. Tak ada marah, tak ada apa. Berlalu pergi sembahyang. Jadi imam. Dan hari yang ketiga, pun macam itu. Lalu tempat yang sama. Dan lalu di bawah pokok yang sama, hari itu Nabi tak berasa apa-apa. Tak rasa basah. Pelik ya, dalam hati Nabi. Ya. Tengok kata tak ada orang. Terkejut Rasulullah. Dan hati baginda, kemana pula pemuda ini tadi? Ya? Dan Nabi terus perjalanan. Mengimamkan salat zuhur. Selesai salat zuhur, Nabi tanya. Sahabat-sahabat. Dia tanya, ni jemaah masjid, kau kenal tak pemuda? Mukanya sekian-sekian, wajahnya sekian-sekian, warna kulitnya sekian-sekian. Kata nak ada jemaah sahabat-sahabat. Ya, dia duduk di hujung kampung. Dia duduk di hujung kampung. Apa yang Nabi buat? Bila Nabi tahu rumah dia, Nabi pergi ziarah dia. Ketuk pintu. Ketuk pintu. Dan bila lelaki tersebut, dia kata masuklah. Dan dia terkejut. Yang masuk tu bukan sembarangan orang. Yang masuk tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi nampak daripada jauh, dia terbaring di pembaringan. Lalu Nabi tanya dia, engkau dah makan ke belum? Nabi tanya, ayat yang pertama dah makan ke belum? Nabi sepatah habuk pun tak menyindir pemuda tersebut. Nabi tanya, dah makan belum? Dia kata, belum Rasulullah. Aku dah 2 hari tak makan. Tak larat nak bangun. Tak larat nak masak. Lalu Nabi tanya, engkau ni ada tak makanan? Dia kata, dah habis ya Rasulullah. Nabi tak cakap banyak. Balik rumah dia, ambil gandum, bawa datang. Apa Nabi buat dengan gandum? Nabi masak bubur gandum. Dah siap masak, Nabi suapkan dia. Sebab tahu dia tak boleh nak bangun. Dia tak larat nak bangun. Suap. Nabi masak air ke dia, suap. Dan dia tanya, macam mana? Okey ke? Mana rasa sedikit pulih. Sedikit pulih. Nabi tanya, engkau ni sebenarnya siapa? Apa tujuan kau ludah aku? Baru Nabi tanya. Dah siap makan, baru Nabi tanya. Engkau ni siapa? Apa sebab kau ludah aku? Lalu pemuda ni tadi buka rahsia dia. Dia beritahu dia ni adalah orang upahan Abu Jahal. Yang diupah oleh Abu Jahal untuk aku menyakitimu. Untuk aku buat kerja ludah ni bukan free. Bukan daripada aku. Aku hanya ambil upah ludah kamu, dia kata. Kata nak Rasulullah, Abu Jahal ada datang ziarah engkau ke? Kata pemuda itu, ya Rasulullah, dipanggil Rasulullah juga. Sampai hari ni Abu Jahal belum nampak bayang-bayang batang hidung dia pun tak nampak. Gaji upah aku pun dia tak bayar-bayar pun. Jangankan datang ziarah. Maksudnya bertanya khabar aku pun tidak. Sedangkan engkau ya Rasulullah, musuh aku, musuh Abu Jahal. Engkau tak pernah khianati aku, tak pernah menyakiti aku, tapi engkau datang bertanya khabar, datang suap makanan. Lalu pemuda tu jadi terharu dia, terharu. Dan dia kata, oleh kerana baiknya budimu ya Rasulullah, aku nak mengikut bersamamu. Maksudnya apa? Nak masuk Islam lah. Jadi Nabi beritahu je, akhirnya pemuda tadi cium tangan Nabi, dia beritahu dia nak masuk Islam, nak ikut agama Nabi SAW. Dan dia sangat berasa tenang, jiwanya lapang apabila melihat Nabi dari dekat. Sebelum ni dia nampak daripada jauh dia. Rupanya bila dah kenal Nabi secara berdepan ni, dia terkejut. Sentuhan Nabi, layanan Nabi yang baik kepada dia. Dia berasa tenang dan lapang jiwa dia, dan akhir sekali dia menjadi pengikut Rasulullah SAW. Maksudnya baiknya akhlak Rasulullah menyebabkan musuh orang kafir masuk Islam.
2: Demikian tadi ceramah pilihan bertajuk Akhlak Mulia Merdeka Jiwa. Bahagian pertama bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Al-Amin Kampung Lamir Pekan. Disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Hishamuddin Muhammad Isa. Jadi saya kira sampai di sini sahaja kita bersama di ruang udara Pahang FM menerusi Zon Persona pada pukul 10 hingga pukul 2 petang di Pahang FM. Dan terus bersama dengan kami lagi meneruskan lagi siaran bersama di Pahang FM menerusi Zon Apa Khabar Weh bersama dengan band sebentar saja lagi. Terima kasih untuk anda semua. Terus setia bersama dengan kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

Jadi kalau perjalanan agak perlahan, jangan dipaksa. Berhenti dan rehat dulu seketika di R&R jika perlu. Dan anda juga boleh pantau portal Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau LLM serta laman sosial syarikat konsesi Lebuh Raya yang anda gunakan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai keadaan trafik. Dan apa yang penting, pandu dengan berhati-hati dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang nak kirimkan dedikasi, ucapan ataupun permintaan lagu, boleh saja WhatsApp ke Pang FM di 010-320-7448. InsyaAllah saya akan cuba tunaikan permintaan anda pada jam 3 petang nanti. Baik, untuk jam pertama ini, kita teruskan perjalanan nostalgia kita ke era 90-an. Era kegemilangan muzik rock Melayu. Lagu-lagu yang bukan saja kuat dari segi muziknya, tetapi dekat dengan kisah dan perasaan kita. Dan kali ini, kita bawakan sebuah lagu daripada kumpulan Evolusi, iaitu Mehua. Lagu yang popular sekitar awal 90-an ini, membawa kisah cinta yang berdepan dengan perbezaan bangsa, budaya dan juga latar belakang. Dua hati mungkin saling menyayangi, tetapi apabila cinta berdepan dengan batas keluarga dan perbezaan kehidupan, tidak semua kisah mempunyai perakhiran seperti yang diharapkan. Dan Mehua dicipta oleh Azfar Nizam Ismail dengan lirik oleh Iktimar Ismail. Jadi kalau anda pernah melalui kisah cinta yang orang kata akhirnya tinggal kenangan, mungkin lagu ini mampu membawa anda kembali kepada satu nama, satu wajah dan satu cerita yang pernah begitu bermakna. Evolusi, Mehua, ini Hit 90. Lagu lama, cerita lama, tapi kenangannya tetap terasa. Pang FM, satu pilihan.

sangat cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Jom sertai seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026, 8 September di AC Hotel Kuantan Pahang. Untuk PKS dan pelabur tempatan, ayuh maju bersama MIDA. Daftar sekarang, #investlocal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Apa khabar anda petang ni? Terima kasih sebab terus bersama Pahang FM Satu Pilihan. Jadi tak kisahlah anda dengarkan kami dari mana-mana saja yang berada di Kuantan, di Pahang Timur dan juga Kemaman, anda bersama kami di frekuensi 104.1. Dan untuk pendengar di Pahang Barat, Temeluh, Bentong, Bera, mana lagi, Lancang, Keratong, termasuklah Lembah Kelang dan Selangor di frekuensi 107.5. Yang di Raub, Kuala Lipis dan Bukit Fraser di frekuensi 102.2. Pendengar di Cameron Highlands, frekuensi 100.3. Di Kuala Rompin, 101.9. Muaz Zamsyah, 88.0. Jerantut, 92.7. Dan Gambang di frekuensi 95.5. Baik, di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Pahang FM untuk teman anda petang ini. Dan macam biasa, kalau ada ucapan, dedikasi atau nak request lagu, boleh terus WhatsApp ke Pahang FM di 0103207448. Jadi mungkin nak kirim salam, nak bagi ucapan hari lahir, nak kirim lagu untuk orang tersayang, hantar je ucapan anda, mana sempat kita tunaikan. Baik, saya nak tunaikan permintaan pertama untuk petang ini, diterima dari Kak Asmah Segeraup. Kata Kak Asmah ni, Kak Asmah baru balik Kenduri katanya, kat Kampung Ajai ni, on the way nak pergi Kenduri akikah kat Koyam pula katanya. Kak Asmah nak minta lagu Ditul Pagahing, nak tunjukkan lagu ini buat semua pendengar Pahang FM dan DJ Ben yang sedang bertugas. Terima kasih Kak Asmah. Dan seterusnya, terima daripada Said Al-Atas, nak minta lagu daripada Datuk Syarifah Aini, Dekat Padaku. Tunjukkan lagu ini kepada Nora yang berada di Kampung Tengah dengan ucapan semoga terhibur. Baik, seterusnya saya nak okay, ucapan daripada Kak Nas.
1: Assalamualaikum. Hai Pak FM. Hai Ben. Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Saya mengucapkan takziah kepada Sabah dan Sarawak kerana jerebu yang tebal. Semoga apa yang berlaku di sana cepatlah reda. Kita doa yang baik-baik. Dan tuanku juga sudah mengisytiharkan darurat. Semoga darurat ini cepat berakhir seperti angin yang berlalu. Okey semua, kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan yang baik-baik. Hentikanlah membakar hutan kerana ia akan memberi satu perkara yang buruk kepada kita sebagai manusia dan alam ini. Okey semua, okey Pahang FM, okey Ben.
0: Baik, terima kasih Kak Nas. Dan kita harapkan semoga keadaan jerebu yang melanda ketika ini kembali pulih seperti biasa. Dan sama-sama kita doakan supaya kebakaran hutan yang berlaku di Kalimantan, Indonesia dapat dipadamkan sepenuhnya. Baik, seterusnya diterima dari Marina Abdullah. Assalamualaikum DJ Bertugas. Waalaikumsalam. Saya Marina Abdullah dari Sungai Karang Pantai. Saya nak minta lagu nyanyian Damia Pasrah. Nak tunjukkan lagu ini buat pendengar Pahang FM di mana jua berada, serta warga kampung Sungai Karang Pantai, dengan ucapan happy selalu di samping orang tersayang. Dan untuk bonda tercinta Samsiah Muhammad, jangan lupa makan ubat selalu, semoga kesihatan baik-baik sahaja. Terima kasih Marina Abdullah. Dan seterusnya terima dari Ida Jerantut. Assalamualaikum DJ Ben, selamat petang. Waalaikumsalam. Akan nak minta lagu

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Bunda.
1: Orang termeluh, jangan lupa dengar Pahang FM tau. 107.5 MHz.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Sekarang dah pun 3.51 minit petang. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya diterima dari Laila Rauf. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Laila dari Rompin nak minta lagu Zikir Kasih dengan Peacemaker untuk hiburan semua pendengar Pang FM. Terima kasih Laila Rauf. Seterusnya diterima dari Mama Tina Fraser Hill. Mama Tina nak minta lagu Sweet September bertajuk Hatiku Kau Guris Luka. Katanya cuaca hari ini panas dan terang di Bukit Fraser Band katanya, tapi anginnya dingin menyapa kulit. Ramai pengunjung hari ini, maklumlah cuti sekolah lagi kan. Okay, selamat berkonti band. Terima kasih Mama Tina. Seterusnya diterima dari Nini Mempaga. Assalamualaikum DJ Band, saya Nini nak minta lagu Mas Mona, ucapan pada semua sahabat Pahang FM. Dan seterusnya diterima daripada Pak Chu Safri Jerantut.
1: Assalamualaikum, selamat petang DJ Ben. Semoga sihat dan terus ceria berkonti petang ini. Okey, selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pahang FM satu pilihan. Okey, Pak Chu petang ini nak minta lagu Hijau Bumi Tuhan dari Ekspedisi. Dan lagu ini Pak Chu tujukan khas buat semua penduduk seluruh Malaysia. Okey. Dan dengan ucapan semoga kita sentiasa menjaga diri, yang mana ketika ini tahap Johor, kalau tengokkan di Jerantut ni pun dah makin nampak macam beria, tak lagi macam semalam. Semalam kurang sikit, hari ni nampak gaya makin kuat sikit lah daripada Johor dia. Semoga semuanya berhati-hati, jaga diri, jaga kesihatan. Kalau boleh waktu-waktu macam ni tak perlulah untuk keluar sangat keluar ya, sebabnya mungkin ada bahaya lah kan. Okey, itu saja pesanan daripada Pak Chu untuk semua pendengar-pendengar Pahang FM petang ini. Dan teruskan mendengar Pahang FM bersama DJ Ben petang ini di Pahang FM 1 bulan. Okey, Assalamualaikum, bye-bye.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh paduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ajak untuk kita buat satu refreshing di waktu pagi. Satu benda yang memang kita biasa buat sebenarnya dan mungkin benda ni nampak remeh saja, iaitu jom setiap pagi atau bila dah sampai di tempat kita nak mencari rezeki, jom sidang pendengar kita amalkan doa ini. Allahumma yassir wala tu'assir, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala permudahkan urusan kerja kita, urusan kita nak mencari rezeki dan sebagainya. Dan kita mohon kepada Allah, jangan Allah susahkan bagi kita.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan diumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kabowe Lengkok Paham
1: Dah tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Jom sertai Semina Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026, 8 September di AC Hotel Kuantan Pahang untuk PKS dan pelabur tempatan. Ayuh maju bersama MIDA. Daftar sekarang, #investlocal. Baik, kembali bersama Ben dalam zona Pekabar Wis hingga jam 6 petang nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu. Baik, sedikit perkongsian untuk petang ini. Bencana banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-China kini masuki hari ke-11 dan difahamkan keadaan masih menjadi perhatian, terutama usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang. Dan setakat perkembangan terkini, sekurangnya 1,308 orang terkorban, manakala 5,624 orang masih hilang susulan bencana tersebut. Dan ada perkembangan penting dari Malaysia. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart kini akan digerakkan ke Nepal. Dan kerajaan Nepal sudah memberikan kelulusan dan 11 anggota SMART bersama peralatan menyelamat akan berlepas ke Kathmandu hari ini. Dan pasukan ini turut lengkapi drone berkeupayaan tinggi serta peralatan khusus bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Dan dalam masa yang sama, Kementerian Luar Negeri Malaysia telah terus menyelaras usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Dan pihak Malaysia juga sedang membuat semakan silang dengan pihak berkuasa Nepal dan China bagi memastikan maklumat yang diterima itu tepat dan tidak berlaku pertindihan laporan. Dan bagi kita yang mengikuti perkembangan ini, saya rasa satu perkara yang penting untuk kita sama-sama ingat, jangan sebarkan sebarang spekulasi atau maklumat yang belum disahkan, sebab di sebalik angka-angka ini ada keluarga yang sedang menunggu khabar daripada orang tersayang. Jadi kita doakan semoga operasi mencari dan menyelamat dipermudahkan, lebih ramai mangsa dapat ditemukan dan semoga masih ada yang terselamat dapat diselamatkan. Dan kita doakan juga urusan pasukan SMART yang sedang menuju ke Nepal dipermudahkan. Baik, itu perkembangan yang kita kongsikan untuk anda petang ini. Dan kita nak teruskan dengan lagu pilihan seterusnya. Diterima dari Najib Tiang, nak minta lagu daripada UG14, Bunga Larangan, untuk semua pendengar Pang FM. Seterusnya daripada Ezra dari KL, nak minta lagu Gadis Malaysia dari Victory, dengan ucapan semoga semua terhibur dengan Pang FM. Terima kasih Abang Ben katanya. Sama-sama Ezra. Seterusnya diterima daripada Yuna Lisa dari KL, nak minta lagu Gairah Cintamu dari Awai, artis baru dari Pahang. Katanya lagu ini ditujukan untuk semua pendengar Pahang FM dengan ucapan moga dirahmati Allah selalu. Dan yang terakhir kiranya diterima dari Mak Tok Maran, nak dengar lagu daripada Datuk DJ Dave, Ingin Bersua, untuk hiburan semua pendengar-pendengar Pahang FM. Terima kasih DJ Ben katanya. Sama-sama Mak Tok Maran. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Baha FM.

Baik, saudara, sekarang dah pun 5.53 minit petang. Kita dah pun sampai ke penghujung zon Apa Khabar Weh bagi edisi hari ini 5 September 2026. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama saya Ben di Pang FM, walau di mana saja anda berada ketika ini. Dan harapnya petang ini dapatlah sedikit menceriakan hari anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga perkongsian yang kita kongsikan sama-sama hari ini. Dan buat yang sedang memandu, pandu elok-elok. Yang dah sampai rumah, rehat betul-betul. Dan yang masih bekerja hari ini, teruskan semangat. Sikit je lagi tu, nak balik lah tu. Dan selepas ini, siaran Pang FM akan diteruskan oleh DJ Hazwan Azman yang akan bawakan anda dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam nanti. Yang pastinya banyak lagu-lagu dan pengisian yang tenang-tenang untuk temankan anda malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semuanya dan terus setia bersama Pang FM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: dengar Pahang FM secara online. Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami,
0: like fanpage kami.

beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih Tunku. #DemiNegara. Jumpa lagi.

Baik, assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera. Menemani anda di Zonorani hari ini, saya Hazwan akan bersiaran sehingga 9 malam nanti. Dan hari ini 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan di jam pertama ini, tepat pada jam 6.30 minit petang, sama-sama kita nantikan segmen Sri Kandi, kisah wanita hebat yang boleh dijadikan contoh buat kita semua. Baik, sebelum itu kita berhibur dengan lagu Saat Hilang Cintamu. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Menerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 14 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif tawaran kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Seri Indrapura, Taman Seri Indrapura, Kuantan, Masjid Jami' Besar Kuantan, Balai Raya Kampung Tan Sri Yahya Temeloh, Jengka Cenor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kami.
1: Radio Malaysia.

0: Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kandi.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Setiap Sabtu, 6.30 petang, Pahang FM, satu pilihan. Seri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Siti Sarah.
3: Siti Sarah, wanita mulia di sisi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, isteri pertama kepada Nabi Ibrahim, wanita yang dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kisah dan pengorbanannya tercatat indah dalam sirah dan tradisi Islam. Sarah binti Haran bin Nahur bin Sarush bin Ra'um bin Falikh. Beliau berasal daripada keturunan yang mulia, satu susur galur yang juga berkait rapat dengan Nabi Ibrahim sendiri. Siti Sarah bukan sekadar isteri, malah merupakan wanita pertama yang menyahut seruan dakwah Nabi Ibrahim AS. Dan beliau membesar dalam persekitaran yang mengenal keesaan Allah walaupun hidup di tengah masyarakat yang syarat dengan penyembahan berhala. Sejak awal kehidupannya, Siti Sarah dikenali sebagai seorang wanita yang berakhlak tinggi, berwibawa, berilmu dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Hingga Raja Namrud yang gila kepada wanita yang cantik turut inginkan Sarah sebagai wanita di sisinya. Bukan sekadar kecantikan kepada rupa, tetapi pada jiwa dan keimanan. Buktinya, segala hartanya, kambing-kambing dan tanah-tanah diserahkan sepenuhnya kepada suami yang dikasihi untuk diuruskan serta dimanfaatkan. Siti Sarah dikahwinkan dengan Nabi Ibrahim, seorang Nabi yang diuji dengan pelbagai mihnah, cabaran dalam menyebarkan tauhid. Beliau meninggalkan tanah air, harta dan segala kesenangan hidup demi menemani perjalanan Nabi Ibrahim berhijrah dari satu negeri ke satu negeri. Dari Bahrain, kemudian Palestin hinggalah ke Mesir. Semata-mata kerana taat kepada Allah dan setia kepada perjuangan suaminya. Namun, di sebalik kemuliaan hidupnya, Siti Sarah diuji dengan satu ujian yang sangat berat bagi seorang wanita. Perkahwinannya bersama lelaki yang dicintai tidak dikurniakan zuriat dalam tempoh yang sangat lama. Tahun demi tahun berlalu, usia semakin meningkat. Namun, Siti Sarah tidak pernah menyalahkan takdir, tidak menyalahkan suaminya, langsung tidak mempersoalkan ketentuan Allah. Sebaliknya, beliau terus memilih untuk bersabar dan redha, satu sifat yang jarang dimiliki. Apatah lagi ketika itu budaya masyarakat meletakkan zuriat sebagai lambang kebahagiaan rumah tangga. Penantian itu tidak menyebabkan pudar keyakinannya kepada Allah, bahkan terus kuat menanti dengan penuh kesabaran. Akhirnya, kemuncak keagungan akhlak Siti Sarah terserlah apabila beliau menghadiahkan hambanya Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dikahwini demi meneruskan zuriat dan kesinambungan dakwah. Rela berkongsi kasih bukan kerana terpaksa, tetapi kerana keikhlasan dan keimanan. Keinginan dan harapan yang tersemai terus kuat diiringi doa hingga datanglah malaikat Allah membawa

0: nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel, antaranya Nabi Yaakob alaihissalam. Siti Sarah membuktikan bahawa kemuliaan wanita itu bukan diukur banyaknya anak, tetapi pada ketaatan, kesabaran dan keikhlasan hati. Wanita mulia Siti Sarah yang Allah SWT ulang kisahnya dalam surah Hud, dalam surah Hijr dan surah Az-Zariyat ini, akhirnya meninggal pada usia 127 tahun setelah membuktikan tidak dijadikan kesusahan dan ujian sesuatu yang sia-sia. Tidak dijadikan penat sesuatu yang bersisa. Tetapi itulah hakikat tanda kasih, sayang dan cinta dari Allah Yang Esa.
1: Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahathir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan.

Baik, masih lagi bertemankan saya Hazwan di Zon Nurani ketika ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih setia dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan bagi anda yang sedang memandu ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Manakala bagi yang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan dan teruskan semangat anda. Walau apapun aktiviti yang sedang anda lakukan ketika ini, lakukan dengan penuh semangat kerana ikhlas. Saya tinggalkan anda dengan lagu Perjalanan Hidup dendangan Dato' Ramli Sarip. Terus setia Pahang FM, satu pilihan.

0: tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Jom sertai Semina Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 8 September di AC Hotel Kuantan Pahang untuk PKS dan pelabur tempatan. Ayuh maju bersama MIDA. Daftar sekarang #investlocal.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je!
4: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: di Lembah Klang 107.5 MHz.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Tahu ni Pahang.
3: Bawa kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlibat semua-sama tu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
11: Aku melapaskan kata bicara hati.
12: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak Mai FM.

0: Baik saudara, dalam tak sedar kita sudah memasuki jam kedua Zon Nurani hari ini dan pastinya bagi mereka yang beragama Islam, kini tibalah waktu untuk bersiap bagi menyahut seruan azan maghrib untuk menunaikan solat. Dan dalam kesempatan ini juga ingin saya maklumkan, azan maghrib hari ini akan berkumandang tepat pada jam 7.13 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Pahang FM, satu pilihan.
1: Sama dengan huruf J, tetapi tak ada matanya
2: saja. Oh, dia tak ada mata, sama-sama Jim.
1: Sama.
2: Oh, Jim mata buta lah je tu.
3: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Kuantan 104.1 MHz.
2: Assalamualaikum fi amani syekhana Allah.
1: Cameron Highlands 100.3 MHz.
3: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
4: Faham FM, satu pilihan.

0: matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi, dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Sekarang masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia, Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ajak untuk kita buat satu refreshing di waktu pagi. Satu benda yang memang kita biasa buat sebenarnya dan mungkin benda ni nampak remeh saja, iaitu jom setiap pagi atau bila dah sampai di tempat kita nak mencari rezeki, jom sidang pendengar kita amalkan doa ini. Allahumma yassir wala tu'assir, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala permudahkan urusan kerja kita, urusan kita nak mencari rezeki dan sebagainya. Dan kita mohon kepada Allah, jangan Allah susahkan bagi kita.
1: Cantiknya iman,

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau akan membacakan dari surah Al-Furqan ayat 1 hingga ayat 26.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

فقد جاءوا ظلما وزورا.

Maksudnya, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurniaan Allah yang Dia berikan kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, tips kedua macam mana kita nak dapat ketenangan hati, kita belajarlah daripada sirah. Maksudnya apa? Kita tengok macam mana orang-orang yang hidup pada zaman dahulu mempersiapkan kehidupannya, antaranya Sayyidatina Khadijah. Dia orang yang manusia biasa, tetapi bagaimana dengan ketakwaan dia sampai ke Allah dan malaikat Jibril berkirim salam kepada dia. Maka tuan-tuan perempuan, mari kita persiapkan diri kita, banyak menuntut ilmu, kita belajar daripada sirah, baca sirah Nabi, baca sirah para sahabat dan sahabiah, supaya kita mendapat ketenangan hati, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sekarang menunjukkan jam 7.42 minit malam. Dan sedikit perkongsian, anak-anak muda jengka dan sekitarnya ada program menarik pada malam ini. Dia jom hadir ke Rehlah Islahiyah LI Syabab 1.0 bertempat di Masjid Bandar Pusat Jengka malam ini 5 September pada jam 9 malam. Menampilkan Datuk Nash, Abang Ijam dan Dr. Sam. Selain kuliah ilmu, solat berjemaah, aktiviti syabab, cabutan bertuah dan jamuan, jom kita semarakkan ilmu, ibadah, ukhuwah dan perubahan. Rehlah Islahiyah Li Syabab 1.0 bertempat di Masjid Bandar Pusat Jengka malam ini pukul 9 malam. Semua dijemput hadir khusus untuk syabab. Dan pastinya sekejap lagi saya nak maklumkan pada pukul 8 malam kita ada khabar ringkas yang pastinya terus dengar PAM FM 1 pilihan.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, masih lagi bersama saya Hazwani Zonorani hari ini, hari Sabtu 5 September 2026 bersama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan apa khabar anda yang berada, walau di mana saja anda berada, yang tengah memandu ke, yang tengah memasak ke, ataupun orang kata tengah apa, beriadah bersama keluarga. Dan terima kasih sebab terus setia bersama Pan FM Satu Pilihan. Dan tak kisahlah anda dengarkan kami dari mana-mana sahaja yang berada di Kuantan, Pahang Timur dan Kemaman, teruskan bersama kami di frekuensi 104.1. Dan untuk pendengar di Pahang Barat, Temeloh, Bentong, Bera, Lancang dan Keratong, termasuk Lembah Kelang dan Selangor, di frekuensi 107.5. Yang di Raub, Kuantan, Lipis dan Bukit Fraser, frekuensi 102.2. Dan pendengar di Cameron Highland, frekuensi 100.3. Kuala Rompin, frekuensi 91.9. Wazam Shah, frekuensi 88.0. Jerantut, frekuensi 92.7. Dan Gambang, frekuensi 95.5. Dan di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana memilih Pang FM untuk menemani malam anda. Dan sedikit pemaklumanlah, kata dah berada di yang kata jam ketiga ini. Tadi kita dah sama-sama dengarkan kabar ringkas, orang kata perkembangan semasa berita di Pahang dan orang kata nasional negara kita. Dan pastinya pada pukul 8.22 minit malam akan orang kata azan isyak berkumandang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Wazam Shah. Sebelum pada hujung Zonorani hari ini, pada pukul 9 malam kita ada berita utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, yang pastinya terus setia dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ajak untuk kita buat satu refreshing di waktu pagi. Satu benda yang memang kita biasa buat sebenarnya dan mungkin benda ni nampak remeh saja, iaitu jom setiap pagi atau bila dah sampai di tempat kita nak mencari rezeki, jom sidang pendengar kita amalkan doa ini. Allahumma yassir wala tu'assir, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala permudahkan urusan kerja kita, urusan kita nak mencari rezeki dan sebagainya, dan kita mohon kepada Allah jangan Allah susahkan bagi kita.
1: Cantiknya iman,

0: Nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Jom sertai seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 8 September di AC Hotel Kuantan Pahang untuk PKS dan pelabur tempatan. Ayuh maju bersama MIDA. Daftar sekarang #investlocal.
1: Pahang FM, Pahang FM, satu pilihan.
2: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot?
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Pak FM.
5: Jalan-jalan dengan sepatu.

Baik, saudara, sekarang jam menunjukkan pukul 8.46 minit malam dan ini menandakan kata dah sampai penghujung zon urani untuk hari ini, edisi 5 September 2026. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya, Hazwan di Pang FM, walau di mana saja anda berada. Dan pastinya hari esok saya akan menemani anda di zon aktif daripada pukul 6 pagi hingga 10 pagi esok. Dan harapnya malam ini dapatlah sedikit menceriakan hari anda di zon nurani dengan lagu-lagu dan perkongsian yang kita kongsikan sama-sama. Buat yang tengah memandu pulang tu, pandu elok-elok ya dah. Yang dah sampai rumah, rehat betul-betul. Yang masih bekerja, teruskan semangat sikit je lagi. Lepas ini, siaran Pang FM akan diteruskan oleh rakan saya DJ Nash yang akan bawakan anda zon inspirasi sehingga tengah malam nanti. Banyak lagu-lagu dan pengisian yang tenang-tenang untuk temani malam anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semua dan terus setia bersama Radio Malaysia Pang FM. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang disini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin, mengutip Satu Mata di laman sendiri, mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran pribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Apa khabar semua? Sihat ke? Lamanya tak dengar sorang-sorang kita. Sihat ya? Alhamdulillah. Apa kerja? Apa buatnya sekarang ni? Ya, tengah buat apa tu? Tengah makan ke? Tengah minum ke? Sambil menikmati angin-angin sepoi bahasa ke? Ada dah tempat kawasan-kawasan yang apa hujan dan sebagainya? Ya? Sebabnya angin pun macam kena hujan kan? Tapi tak tahulah hujan ke tidak. Sihat ya semua? Alhamdulillah. Semoga berada dalam keadaan sihat. Amin. Yang mana diuji dengan kesakitan dan sebagainya, segerakan dapat rawatan ya. Pergi jumpa doktor, makan ubat. Ambil anti apa kata? Antibiotik tu macam mana? Sebab ni sekarang pun kalau diikutkan, yalah cuaca udara pun tak berapa elok lagi. Kan pencemarannya ada nampak macam jerebu sikit. Kalau belah-belah Kuala Lumpur tu adalah jerebu sikit ya. Alhamdulillah. Sihat ya. Kau pun baru je

sembuh daripada kesakitannya. Aduh. Demam dah biasa lah. Ini pun bunyi macam ngidong. Bunyi gitu ya. Tapi tak apa. Malam ini Sabtu 5 September dah kita ya. Ah, pejam celik dah masuk bulan 9. Ya, 5 September 2026 sama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ini untuk anda semua. Lagu-lagu terbaik kami sajikan. Terima kasih tadi bersama dengan DJ Hazwan. Di zone Nurani 6 hingga 9 dan kami bersama dengan anda pula 9 hingga 12 malam kita bersama untuk hari ini ya. Tapi tak nak banyak cincong, tak nak banyak ngobrol-ngobrol, tak nak banyak cakap-cakap sangat. Malam ni kita nak hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik kami sajikan. Jom layan dulu, ini dia. Alah Nur Lela, ha ha ha Nur Lela, Gadis Melaka. Aziz Rusibi tak nak buat ke lagu Pahang? Gadis Pahang boleh tahan juga. Terdengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ish, bosan lah.
2: Mengantuknya.
3: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zon Aktif, Pahang FM.
4: Murai Pagi.
3: Buat apa nak stres? Sempoi je.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: cinta. Bukan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan banyak-banyak ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk bantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh lah, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: banjir!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
2: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Macam Ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Adi mula walau diriku jauh.
1: Terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kuching merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 270 setakat 10 malam ini berdasarkan rekod sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia. 5 kawasan lain di Sarawak mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat ialah Sri Aman, IPD Serian, Samarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu 31 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 7 di Sarawak, 5 di Johor, 3 kawasan masing-masing di Sabah, Selangor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan serta 2 kawasan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Manakala 1 kawasan masing-masing di wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan, sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara minggu depan. Keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, penutupan tersebut melibatkan 63 buah sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Sementara itu, operasi pembenihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di beberapa kawasan empangan pada Jumaat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, hujan mula direkodkan di beberapa kawasan empangan iaitu di Empangan Beris, Muda dan Pedu. Tambahnya OPA juga turut dilaksanakan di Sarawak melibatkan beberapa lokasi termasuk Empangan Bakun, Empangan Asyakirin dan Serian. Operasi tersebut dilaksana berikutan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran lima pada masa hadapan dibuat bagi menantikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan piktirafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Imbung Tebal, Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka. Kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Datuk Sri Fadlina berkata demikian selepas merasmikan Gala Pesona Kasih Madani di Pusat Convention PIKA at Arena Butterworth. Kerajaan memberi tumpuan khusus kepada golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun dalam menangani 4 cabaran utama membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, inisiatif itu bagi memastikan generasi muda terus berada pada landasan yang betul.
2: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Kementerian Komunikasi menyarankan platform Meta supaya dapat melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
1: Meta, sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll. Kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition, buat budak-budak kita edited. So, infinitive scroll, autofeed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Ni Ching.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Facebook,
1: Laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM
0: mudah je.
2: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
3: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
4: Serius ah? You

0: ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda.

lain hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu ya Allah dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhan tu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhan tu hujung minggu anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Baik geng-geng buruh hantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi. Kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 12 malam sampai 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Dato' Zain Nazin menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

Sebuah ciptaan Mala, lirik oleh Mi Rawa, Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruhan tu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Buruhan tu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susuran keadaan Jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 pejabat pendidikan daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerbu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Dan pastikan bila balik ke rumah tu, mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerbu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerbu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerbu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah, walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerbu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerbu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuang Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati, Misran, Papaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod, Ipoh, Nik Mas, Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Kemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin, oh, ramai yang melaporkan diri, ya. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Hari ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruhan tu di hujung minggu.

Rusty Blade dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu saja akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Anda yang menyambut hari lahir kan, selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada. Makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Maha Go Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi. Hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chot, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruh hantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok. Masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni Drive Penang hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim. Ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita harus beribul lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan dari kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng buruhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua. Nasir geng buruhantu, pertemuan hujung minggu Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan abang-abang lori, berada-berada bas, yang pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat semasa semua. Baik, pemandu-pemandu semasa, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamek, Sabah Lori, Pamabang, Cik Momi. Kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Latte, Junaida Ilyas, Lisa Jerantut, ada Tricia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz. Kita ada Double Shark, Baju Buruk, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sen, Manda Izan. Teratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tapi peletnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pimpin, Pampon katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru. Selamat pengantin baru. Semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

paduan suara Purnima dan juga Udit Narayan melalui lagunya Sona Kita Nasona. Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam, banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh, kita kena datang. Wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerebu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Joni juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, tengok selamat bekerja Pok Ju. Ian, Bunga Mawar, Su Maihan, Bintang 98D, Wawani, My Love Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pening, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu Beracun, Asmali Nihanan, Puteri Lilin, Kemboja, Ulit Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur sama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur ya. Umar Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan mata, mengantuk tidur. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba lah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul. Tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian. Tapi dengan sabar, kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bujuk katil. Ada yang katanya bukan tepi bujuk katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini. Nasun lagi yang berhantu. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamah Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan Dunia Zerur.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kendalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone

ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. Dan insyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi Belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat melalui pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya, okey. Ramai yang sedang yang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opa, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je, kita balik rumah atuk, balik rumah Wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Delisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata horn satu kali, pam pam pam. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pineng, Dihana, Alia Shah, Lia, Nisam Pineng, ada Esting, Ajib 8189, Syed Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, IT 90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur di sana dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruhan tu. Terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramlee. Dan untuk minggu hadapan Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin Rohani, Khairul Bahar, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Puteri Zai, Nura Yusuai, MC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, saya Datina Ajirah, Hati 80, Norman Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Yang mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping ya. Ya, terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini. Sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmin dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

saya. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Mari.

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting Dijamin Usia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun, jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu kau dan aku. Sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas atau berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantar. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Mizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita reda dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura Salam Hadiro. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hasri Sabah yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati Zul, Miss Kayoi, Kai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je Encik Azmi. Ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi bujuk bujuk katil. Okay, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Melibat petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Dengan kumpulan Juji 14 merusi lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun ya. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jual berehat tidur seketika. Lepas tu, bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai micro sleep tau. Micro sleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana micro sleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak sambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ sama pagi yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama, Rukiah 65, Binturu masih on lagi, kata Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit tu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an, mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya, ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan, zaman-zaman kita panjat pokok, zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit, main apa, main cepi, main batu seremban, teringat bermain dengan kawan-kawan, main galah panjang. Apa lagi? Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau?
kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 4:01 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci, dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis sahaja, tahu. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks, kan? Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita, ya. Hamba abadi sama bagi Ishak, Zahiran, Ismail, Mu'iti, Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini, kan? Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah Seharum Mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Jahanam Jahanam. Jahanam Jahanam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang. Lagu daripada komposernya Nadia Aiming membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Mungkinlah, mungkin sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk. Terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri, tahu. Sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh tu. Kita rehat sepuas-puasnya. Tidak, kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhantu semua okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin Renohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Mama Ramli, Ma'el, Poksi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Nurmala Abdul Hamid, Sam Lizzie, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang. Dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makanlah, makan. Dimulakan dengan bismillah, tahu. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je, kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Mula di kofi katanya, salam pemanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda, menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional yang berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

Dama Sutra dengan Umpama Mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita, menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ni apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu, semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang, dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita, cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban 9.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jersong Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT. Allah juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Ah, betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ini Ustaz Manis, ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tengah relax-relax, berbangun, kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung, waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun. Dekat kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir. Waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okay, jom kita terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang diberjudul Hentian Ini.
terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Alaihi Muhammad, pimpinan masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatan kuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat, orang yang hatinya ada cinta yang jauh terasa dekat, orang yang hatinya ada cinta yang lama terasa sekejap, orang yang hatinya ada cinta yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Lais Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi. Namun yang terpisah itu hanya jasad. Yang jauh itu

0: sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Qaryah Masjid Al-Muhsinin, taman dan desa ini adalah orang paling baik. Sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini sahaja aku menjadi ahli Qaryah masjid ini. Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini. Bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin. Tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Soalnya Muhammad. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana bukan mudah untuk mudah, bukan senang untuk senang, bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini yang kita lihat, Mekah ini berada dalam keadaan suasana Muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe sekel Mekah bukan Muhsinin tetapi Mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
0: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar

Al-Mursalin. Namun Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated. Dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal-Quranil Hakim. Dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero. From zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, ha? Tak masuk lagi gear 1. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi wasallam. Kadang mungkin tak perasanlah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidurlah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung, eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan

Sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata.

0: Kahan pulang ke rumah, ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu, penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point mesti sebut.
1: Allahumma.

0: berkhiar apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Bahroi Mat Joy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu. Saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga bersama dengan rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia sejak 1 April 1946. Maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Dari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak buat anda semua, geng-geng buruh hantu. Terima kasih kerana terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya, ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang, cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda, jangan laju-laju, ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Jadi awal pagi ini kita jalani dah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini bukan merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Radio Brescia. Bahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu ya Allah, dan segala puji bagimu ya Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu ya Allah yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa'a al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
2: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
1: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Radio Malaysia,
1: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau akan membacakan Surah Maryam ayat 1 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سهيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا

Satu pilihan saya Hazwan akan menemani anda pada dalam zon aktif sehingga 10 pagi nanti. Apa khabar semuanya? Harap-harap pagi ini dimulakan dengan semangat yang baik. Mungkin ada yang sedang bersiap untuk keluar beriadah, ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, dan ada juga yang sedang menikmati secawan kopi bersama keluarga. Di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Pang FM teman setia pagi anda. Dan sedikit perkongsian, hari ini hari Ahad 6 September 2026 bersama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan pada pukul 6.30 pagi nanti kita ada tazkirah, 6.45 pagi kita ada tajuk utama akhbar, dan pukul 7 pagi kita ada utama 7 pagi daripada National FM. Dan pastinya pada pukul 8 pagi kita ada doa harian, 8 suku kita ada ramalan cuaca, dan 9 pagi kita ada berita utama 9 pagi, dan pastinya 9 suku nanti kita ada carta top. Pastinya terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi warga Pahang. Ha, morning. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita masih diberi peluang bertemu pada pagi Ahad ini, dan terima kasih juga kerana memilih Radio Malaysia Pahang FM.

0: Sirah bersama-sama dengan Ustazah Ainun Mardiyah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ustazah nak sambung lagi bagaimana kita nak dapat ketenangan dalam hidup. Kalau kita rasa keluh kesah, kalau kita rasa tak tenang, cuba kita check macam mana yang kita dah lakukan, setara mana kita muliakan ibu bapa kita. Tipsnya adalah dan nak tenang dalam hidup ni, kena muliakan ibu bapa. Sebab itu adalah kunci barakah hidup, ya? Sebab tu kalau contohlah tuan-tuan perempuan diuji Allah, ibu ayahnya telah meninggal dunia, ada cara yang Nabi pesan pada kita, iaitu antaranya kita menyambung silaturahim, antaranya juga kita menjadi anak yang saleh, kita mendoakan kedua ibu dan ayah kita, ya? Sebab Nabi SAW berpesan, bila kita meninggal dunia akan terputus semua amalan. Bayangkan, kita hidup atas dunia ni banyak yang kita nak kejar dalam hidup, ya tak? Ya, macam-macam benda kita buat dalam hidup. Tetapi bila kita meninggal dunia akan terputus, habis semua amalan kita kecuali tiga. Nabi sebut ni sebagai guideline kepada kita, bekal kepada kita. Maknanya kita kena persiapkan tiga benda ni tuan-tuan perempuan dalam hidup kita. Yang pertama, sedekatan jariah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Kita belajar ilmu, tuntut ilmu, kita mungkin kita belajar daripada TV ni, dengar tazkirah dan kita sampaikan kepada orang lain, maka itu juga dikira ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, apakah pesan Nabi SAW yang kita kena siapkan, iaitu anak-anak yang soleh dan soleha. Sebab doa daripada anak yang soleh dan soleha ini akan menjadi satu pertolongan untuk kita waktu kita di alam barzakh nanti. Tuan-tuan perempuan dan rahmat Allah, tips macam mana kita nak dapat nak tenangkan hati kita, kita muliakan mak dan ayah kita. Ya, selagi mana mereka masih hidup, gembirakan mereka. Kita tahu apa penyakit mak ayah kita, kita tahu apa yang perlu disediakan untuk mak ayah kita, ya. Dan mak ayah kita ni, dia nak sangat sebenarnya ada masa untuk kita bersama dengan mereka. Renungkan tuan-tuan perempuan, kalau masa kecil dulu kan, kita dengan mak ayah kita, mak kita tu tak sempat nak rehat pun kan. Kita nak cerita je, mak dengarlah cerita ni, mak kat sekolah gini-gini kan. Tetapi cuba kita renungkan, sekarang kita dah dewasa, berapa minit sangatlah yang kita peruntukkan dalam sehari atau seminggu atau sebulan untuk mak dan ayah kita? Berapa minit tuan-tuan perempuan? Sedangkan kalau kita renung masa kecil dulu, mereka penat, mereka letih, tetapi masih melayan kerenah kita. Maka jadikanlah ibu dan ayah ini sebagai kunci barakah kehidupan, sebab ini adalah bekal kematian kita, insyaAllah. Dan Ustazah belajar daripada sahabat Ustazah yang telah meninggal dunia ini, apa kata ibunya waktu dia masih hidup, ya. Beliau ini seorang anak yang soleha, maknya buka kedai kopi, anaknya boleh nak tolong mak dia dan sentiasa menjaga akhlaknya, sentiasa menjaga tutur katanya dengan ibunya. Maka pada hari kematian beliau, subhanallah, ibunya redha kepadanya. Bayangkan kalau kita dapat, kita kata kita dapat dah kunci, ya, masya Allah, yang tiket kita kata nak masuk ke dalam syurga Allah. Kita belum masuk syurga lagi, tapi kita menunaikan hak-hak ibu dan ayah, insya Allah kehidupan kita akan dapat kehidupan yang barakah. Mungkin kita tak semewah orang lain, mungkin kita tak kaya raya macam orang lain, tetapi kita rasa cukup, ya, kita rasa tenang, kita rasa bahagia. Kerana apa? Di sana ada titipan-titipan doa daripada ibu dan ayah kita yang mengiringi perjalanan hidup kita, insyaAllah. Dan bagaimanakah kita nak jadi anak yang soleh dan soleha? Sentiasa mendoakan, sentiasa mendoakan kebahagiaan ibu dan ayah kita. Dan insyaAllah, moga-moga bila kita ingat mak ayah kita, ya, kita rasa tenang, kita rasa bahagia, kita spend time untuk telefon mak ayah kita, maksudnya hidup kita ni akan sentiasa barakah dan rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Selanjutnya, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran soalan kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang sini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China Feng Yanji Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Makan bersama dalam zon aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

Baik, assalamualaikum, selamat pagi warga Pahang dan selamat pagi juga kepada pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM. Apa khabar anda semua? Harapnya pagi-pagi ini orang kata ambil masa untuk orang kata bertenang, untuk berehat. Mungkin ketika ini sedang bersarapan dan mungkin ada yang dalam orang kata dalam perjalanan nak ke mana-mana, mungkin ke Pasar Tani. Macam biasalah, hari Ahad ni kita memang tak larilah dari rutin harian untuk pergi ke Pasar Tani. Bukan apa, kadang tu lebih kepada nak tengok juadah apa hari ni, nak tengok lauk apa yang orang kata dihidangkan. So pada masa sama mungkin kita nak cari ulam-ulaman ke apa semua. Okey, baik, kepada anda semua, jangan lupa untuk undi lagu Carta Top Pop Ye Ye yang akan orang kata disiarkan, akan kita mulakan episodnya pada pukul 9.15 pagi nanti. Dan saya sudah kata up lah kat status Pang FM 10 lagu terbaik yang sudah diundi pada minggu lepas, dan pastinya champion tak lain dan tak bukan lagu daripada

undi satu lagu kegemaran anda, nak undi dua lagu pun tak apa. Janji awak minat, tak ada hair. Ha, sebab 10 lagu ni. Ha, okay, baik. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.22 minit pagi. Okay. Kepada anda mungkin kata nak kirim ucapan ke ataupun nak bagi tahu bagaimana cuaca dekat tempat anda sekarang. Bukan apa sekarang ni kan kata zaman-zaman jerebu dekat apa Sarawak Serian dah darurat akibat jerebu. Kat tempat anda bagaimana? Sebab semalam ada dengar dekat belah-belah kawasan Muazzam, Pekan, Rompin tu ada macam jerebu sikit. Kongsikan. Boleh WhatsApp pada kami di talian 010-3207-448. Dan pastinya terus setia dengan Radio Malaysia Pang FM 1.

Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Ha, kata kepada anda yang masih mendengarkan Radio Malaysia Pahang FM, terima kasih. Ha, sebab setia dengan anda. Ha, anda pula. Sayalah. Ha, pastinya saya Hazwan menemani anda di Zon Aktif hari ini. Dan sedikit perkongsian. Ha, alang-alang sekarang ni tengah kecoh duk pasal jerebu di kat Sarawak ketika ini. Ha, apa tu IPU ataupun Indeks Pencemar Udara? Ha, secara mudahnya, IPU adalah ukuran tahap pencemaran udara di sesuatu kawasan, dan lebih tinggi bacaan IPU bermaksud lebih tercemar keadaan udara di kawasan berkenaan. Dan untuk memudahkan kita memahami bacaan IPU, bacaan 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, kualiti udara pada tahap yang baik dan tidak menimbulkan risiko kepada kesihatan. Dan bacaan 51 hingga 100 tahap sederhana, kualiti udara masih boleh diterima, namun individu yang sangat sensitif terhadap pencemaran udara mungkin perlu mengambil langkah berjaga-jaga. Dan bacaan 101 hingga 200 adalah tidak sihat, dan golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan perlu mengurangkan aktiviti di luar. Dan bacaan 201 hingga 300 adalah sangat tidak sihat, dan pada tahap ini kesan kesihatan boleh berlaku kepada orang ramai, khususnya golongan yang sensitif, dan aktiviti luar perlu dikurangkan. Manakala bacaan melebihi 300 pula dikategorikan sebagai berbahaya dengan risiko kesihatan yang lebih serius kepada semua orang. Okey. Kalau kita lihat bacaan IPU meningkat, itu bermakna keadaan kualiti udara semakin merosot. Dan bacaan ni kita boleh tengok dekat aplikasi, boleh muat turun dekat Google Play ataupun App Store daripada Jabatan Alam Sekitar, iaitu eqms.doe.gov.my ataupun APIMS. Okey. Baik, perkembangan semasa. Sekarang ni dah dua daerah di Pahang ketika ini mengalami keadaan IPU bacaan yang tinggi melepasi bacaan 101. Iaitu di Jerantut 164, Mentakap 161. Di orang kata dalam bacaan Indeks tidak sihat, IPU yang tidak sihat. Jadi kepada anda yang berada di Jerantut dan Mentakap, ambil langkah berjaga-jaga. Kalau rasa macam tak confident ke, tapi nak kena keluar, pakai pelitup muka. Pastikan anda tidak menghidu, orang kata, udara yang tercemar lah. Sama-sama kita jaga, terutama kepada golongan warga emas ataupun yang mengalami, orang kata, masalah kesihatan. Okey, dah. Manakala bacaan di dua kawasan lagi, iaitu Indra Mahkota, bacaan IPU dia adalah 83, manakala Balut Baru 93. Dan ini menunjukkan bacaan pada tahap sederhana masih boleh diterima, tapi kepada yang sensitif perlu ambil langkah jaga-jaga. Dan pastinya sebentar lagi kita ada khabar Pahang pada pukul 7.45 pagi nanti. Terus dengar 5FM, satu pilihan.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.